0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Musik adalah cerita, dan cerita itu milik kita. Bersiaplah untuk sebuah perayaan karya anak bangsa dalam Kita Indonesia. Indonesia is me. Musik kita, cerita kita.

Pro 2, dunia sepak bola akhirnya memasuki momen yang paling ditunggu-tunggu ya di hari di tahun ini ya. Piala Dunia FIFA 2026 ini resmi dimulai dan udah menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara yang sebelumnya 30-an ya Pro 2. Dan turnamen ini digelar di Amerika Serikat, tentunya di Kanada, Meksiko, dan menghadirkan lebih banyak pertandingan. Tentunya kalau lebih banyak pertandingan akan ada lebih banyak cerita dan tentunya banyak kejutan yang akan ada nih Pro 2. Dan buat para pecinta olahraga, Piala Dunia ini bukan soal siapa yang mengangkat trofi ya tentunya, karena ajang ini juga menjadi bukti nih bahwa olahraga ini mampu menyatukan berbagai bangsa, berbagai budaya dan juga bahasa dalam satu semangat yang sama teman Pro 2. Gimana ya kan, jutaan pasang mata dari seluruh dunia kini tertuju pada setiap pertandingan yang berlangsung gitu ya teman Pro 2. Nah, tentunya kalau bicara Piala Dunia pasti ada tim jagoan ya kan teman Pro 2, ada yang tetap menjagokan Brazil ataupun Argentina, Prancis dan lainnya gitu kan. Mungkin punya tim kejutan sendiri, kejutan favorit kalian. So, yuk bagikan prediksi kamu, kira-kira siapa yang menjadi juara tahun ini. Dan tentunya tetap semangat teman-teman Pro 2 untuk beraktivitas. Dan jangan lupa olahraga ringan di sela-sela kesibukan kamu, karena menjadi olahraga ataupun menjadi seorang penonton di olahraga itu seru banget. Tapi menjadi bagian dari gaya hidup sehat itu jauh lebih seru, bahkan gak cuma seru, keren juga nih teman Pro 2. Kali ini ada lagu yang siap untuk aku puterin di sepada kali ini. Tentunya stay tune teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya.

Gak tau ya kalau abis dengerin lagunya Blackpink yang Go kali ini, tambah semangat aja rasanya. Kalau misalkan lari dari 1 kilo pace-nya 8 jadi pace 3 kali ya. Ada gak sih yang gara-gara lagu kemudian pace-nya nambah? Kalau aku pribadi memang dengan dengerin lagu gitu kan tambah aja sih semangatnya. Kalau aku sih, kalau kamu gimana coba? Dan buat teman berdua, hampir nanti kita di jam 7.30, udah mendekati 7.30 ya teman berdua. Tandanya apa? Tandanya nanti akan aku infokan nih informasi perakhiran cuaca, supaya kalian gak salah outfit ya kan. Udah prepare, ternyata beda nih cuacanya. Jadi nanti di jam 7.30 akan aku infokan teman berdua, tentunya informasi perakhiran cuaca, dan nanti akan bersama dengan BMKG ya. So stay tune teman berdua untuk informasi perakhiran cuaca bareng aku Safi Rajeng nantinya di jam 7.30 di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Sudah di jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kali ini saatnya nih teman Pro 2, kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini teman Pro 2 di edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama dengan Prakirawan Nur Hadi dan juga Prakirawan Heri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosfer Rossby Ekuator di Jawa bagian tengah dan timur sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini berpotensi hujan ringan yang dapat terjadi pada sore atau malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Sedangkan potensi cuaca berawan hingga hujan ringan di wilayah Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Untuk cuaca pada malam hari pada umumnya berawan hingga hujan ringan di wilayah Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo bagian utara. Untuk dini hari, kondisi cuaca cenderung berawan di sebagian besar wilayah DIY dan berawan hingga hujan ringan di wilayah perairan DIY. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 55 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan disertai angin kencang di wilayah DIY dan gelombang laut tingkat menengah di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Yeah, teman berdua, itu tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA untuk hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama dengan Prakirawan Nur Hadi dan juga Prakirawan Heri.

Pagi hari ini aku juga mau menyapa yang udah kasih kata-kata hari ini spesial untukku nih teman pro 2. Ada Mbak Tri di Pelayan, suka ngenjang loh Mbak Tri. Di tengah padatnya rutinitas yang terus berjalan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Ada keterangan yang lahir dari obrolan sederhana, tawa yang tulus, dan juga momen kecil yang membuat waktu terasa begitu berharga. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah sesuatu yang biasa saja, tapi bagi kita ada makna yang tersimpan di dalamnya. Sebab tak semua orang datang mampu memberikan rasa nyaman. Makasih Mbak Jing sayangku, jangan lupa sarapan dulu, tuku dewe ya. Wah nek tuku dewe ya pada bae lah ya. Oke, terima kasih Mbak Tri, gak apa-apalah aku lihat ataupun baca kata-katamu udah kenyang kok Mbak Tri. Kenyang dengan janji-janji manis nih pokoknya. Terima kasih ya Mbak Tri yang udah gabung kali ini. Buat teman pro 2 yang mau kasih kata-kata juga boleh, mau kasih sesuatu, something yang sangat-sangat important juga boleh. Informasi misalkan ya. So buat teman pro 2 langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya akan ada beberapa list lagu yang masih akan aku siapkan spesial kali ini teman pro 2. Sembari kita akan menantikan nih, kita discuss tentang Piala Dunia. Pokoknya jangan lupa ya, Piala Dunia hari ini yang luar biasa, yang udah open gitu kan, ataupun sudah mulai kali ini, kalian bisa tentunya simak tentunya keseruannya di Pro 2 Jogja ya teman Pro 2. Betulnya teman Pro 2, buat kalian kali ini yang udah utuk-utuk ya kan, yang udah jalan pagi, semangat juga ya, karena kulihat-lihat udah mulai panas nih teman Pro 2 kalau di daerah Kejayan. Atau di daerah kalian masih redup, boleh lo ya info-info aja cuaca kali ini supaya kita saling berbagi informasi dari Jogja tentunya teman Pro 2. Masih ada satu lagu dari Isyana Saraswati featuring Hindia yang aku akan puterin hari ini. Judulnya apa? Hari ini. Muternya kapan? Ya hari ini pokoknya ya. Gimana itu? Dan nanti juga akan aku sambung dengan Ordinary sama Aperture dari Harry Styles. Stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Kalau kamu teman berdua merasa belakangan ini makin sering melihat orang berlari di jalanan, taman kota, trotoar ya kan, ataupun area car free day, ternyata kamu gak sendiri ya teman berdua, karena tren olahraga saat ini itu terus berkembang dan juga jadi salah satu aktivitas favorit masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Ada beberapa komunitas kayak Playon Jogja, Melayu Bareng, Konco Melayu, wah itu kayaknya seru sih. Dan menariknya olahraga yang satu ini tidak membutuhkan peralatan rumit teman berdua, cukup sepatu yang nyaman, pakaian olahraga, dan yang paling sangat penting, sangat important teman berdua adalah kemauan untuk bergerak. Karena selain menyehatkan jantung, itu lari juga membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengurangi stres akibat rutinitas sehari-hari. Ada yang bilang nih, bajing kalau lari terus sih, dia nggak tahu aja pikiran lagi padet nih. Karena biasanya kalau habis lari itu enak tuh, lebih fresh pikirannya, lebih kan kalau misalkan, apalagi kalau kita pingin istirahat yang full ya, yang benar-benar istirahat yang kayak mantep gitu kan ya. Aku sendiri memilih lari karena setelah lari itu biasanya cukup capek dan ngantuk, sehingga setelah tidur nanti enak, bugar kembali. Nah, di Jogja sendiri teman Produa ini berbagai komunitas lari semakin aktif mengadakan kegiatan bersama. Bahkan dalam waktu dekat ini Mandiri Jogja Marathon 2026 akan kembali digelar dan diperkirakan menarik ribuan peserta dari berbagai daerah. Dan ajang ini teman Produa bukan hanya kompetisi, tapi juga menjadi sarana promosi wisata dan gaya hidup sehat. Dan buat teman berdua yang ingin memulai olahraga, kalian gak perlu nih ngejar target langsung jauh ataupun kayak, aku pengen nih pace 5 tiba-tiba gitu kan ya. Karena semua butuh proses ya. Mulailah dari langkah terkecil. Mungkin kalau belum kuat lari, berjalan dulu ya, jalan dulu mungkin selama 15 menit, habis itu jalan 30 menit, terus kita mulai jogging 10 menit, jogging 12 menit ya kan, kemudian tingkatkan secara bertahap teman berdua. Yang penting adalah konsisten, karena aku juga ngerasa nih, waktu aku konsisten itu bisalah pace 6 untuk 5 kilonya, tapi nanti ketika udah off lagi nih, off 2 minggu gak lari, aduh berat banget, itu rasanya kayak tricky banget teman berdua. Karena pada akhirnya olahraga itu bukan soal tentang menjadi yang paling cepat ataupun terkuat, tapi olahraga adalah tentang menjaga kesehatan agar kita tetap bisa menikmati hidup dan juga meraih mimpi-mimpi kita yang kita miliki. Kali ini supaya tambah semangat lagi teman berdua yang mungkin kalian lagi senam juga, ada satu lagu yang akan aku puterin untuk menambah semangat kamu. Ada Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, dan nantinya akan aku lanjutin dengan Greedy teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Dunia 2026 akhirnya resmi bergulir di Teman Pro 2, kembali menjadi perhatian miliaran orang di seluruh dunia. Namun Teman Pro 2, di balik kemeriahan pertandingan gol-gol spektakuler dan juga persaingan antar negara, ada satu hal yang tak kalah menarik untuk dibahas nih Teman Pro 2, yaitu mengenai dampak ekonomi dan juga keuangan yang dihasilkan dari ajang olahraga terbesar di dunia ini. Dan Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola nih Teman Pro 2. Dan turnamen ini mampu menggerakkan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, UMKM, industri kreatif sampai perdagangan global. Bahkan banyak negara juga memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan investasi dan juga memperkuat citra di mata dunia. Tapi bagaimana nih Teman Pro 2, seberapa besar sebenarnya perputaran uang dalam Piala Dunia? Siapa yang paling diuntungkan secara ekonomi? Dan apakah Indonesia juga bisa merasakan dampaknya meski tidak menjadi tuan rumah? Untuk lebih dalamnya Teman Pro 2 pagi hari ini telah bergabung bersama kita, ada Mas Marhaban yang akan mengupas sisi ekonomi dan juga keuangan dari gelaran Piala Dunia 2026. Selamat pagi Coach Marhaban.
1: Iya, yeah, selamat pagi Kakak Aci.
0: Wow. Wah, semangat sekali nih. Luar biasa, ketemu lagi ya kita ya akhirnya ya.
1: Iya, yeah, akhirnya. Meskipun sempat dalam mimpi.
0: Sampai ke bawah mimpi, judulnya gitu ya. Kali ini
1: sebentar nyanyi.
0: Oh, Papi. Ini Mas Marhaban adalah seorang pelaut, oh bukan ya, bukan pelaut dong. Seorang pelatih sepak bola. Oh, penjahit. Penjahit ya. Bisa aja. Teman Pro 2, kali ini kita akan berbincang lagi dengan Coach Marhaban yang merupakan pengelola tim sepak bola dan juga melatih sepak bola anak ya tentunya. Dan tentunya juga kali ini dari Bantul United, Saka FC dan juga Mendoan FC. Mendoan ya, bener ya? Bener gak sih Mas?
1: Iya, yeah, betul sekali. Betul banget.
0: Dan juga beliau ini adalah seorang makeup artis, mengajar seni di sekolah, pokoknya popo diwayahi gitu kan ya. Nah kali ini, karena memang Mas Marhaban juga latar belakangnya sebagai penghitung akuntansi ya. Ya dari akuntansi ya Mas Marhaban ya. Kita mungkin bisa nih sedikit-sedikit sepil nih Mas Marhaban. Sebetulnya seberapa besar sih nilai ekonomi yang akan berputar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nih Mas Marhaban?
1: Ya, kalau kita ngomongin masalah dampak ekonominya nih. Nah, di sini banyak orang yang melihat sebagai pesta bola ya, tapi di balik layar ajang ini adalah mesin keuangan raksasa dengan efek domino yang sangat masif bagi keuangan global maupun domestik. Nah, kita akan coba nanti untuk dampak makronya. Dampak makro ini tersendiri dari tuan rumahnya sendiri. Ya, terus dampak mikro globalnya untuk termasuk Indonesia nih.
0: Oke, berarti ini ya cukup besar juga ya, karena ya secara kan ini dari 48 tim loh ya kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi mengapa Mas, Piala Dunia itu sering disebut gak cuman olahraga tapi juga secara ekonomi global itu luar biasa meningkatnya, itu emang seperti apa sih gambarannya, kok bisa digambarkan bahwa peningkatan ekonomi melalui Piala Dunia ini gimana nih Mas?
1: Nah, karena apa ya, efek dari aura. Ya, aura dari Piala Dunia sendiri ya, karena sebenarnya ada penurunan dari yang sekarang sama yang dulu, karena pengaruh pemain kemarin yang kita bicarakan ya kan, pengaruh terbaik itu mempengaruhi juga untuk apa ya, sponsor melirik Piala Dunia. Dan untuk Piala Dunia yang saat ini hampir pemainnya merata nih. Nah, yang tadi di untuk dampak ini, selain dampak baik untuk negara, tapi ada juga dampak negatifnya.
0: Apa itu Mas?
1: Nah, ketika para investor memberikan dukungan ya kan, entah itu nanti stadionnya diperbaiki, jalannya di aspal lagi ya kan. Nah, tapi perputaran uang ini hanya selama Piala Dunia aja.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, nah ya memang besar, tapi nanti kejadiannya itu efek negatifnya setelah Piala Dunia. Ada yang stadionnya tidak terurus karena tingginya operasional yang kemarin-kemarin bisa di backup dari pendapatan Piala Dunia, tapi sekarang setelah kegiatan Piala Dunia selesai, tidak ada backup-an itu. Jadi ada semacam kayak tempat-tempat mungkin untuk transit kayak gitu, tidak terurus kayak gitu kayak gitu. Nah, tapi untuk kan kita nggak ngomongin itu ya, tapi kita ngomongin lebih ke keuntungan pagi
0: betul,
1: hari ini.
0: Betul banget Mas. Mungkin nah, kita juga gimana Mas?
1: Nah, untuk keuntungan sendiri ketika perputaran Piala Dunia ini untuk tuan rumah, yaitu tadi hotel-hotel terus UMKM yang ada di sana juga sangat pesat untuk apa, perputaran keuangannya kayak gitu.
0: Oke, kalau dari sektor bisnis Mas, kira-kira apa yang bisa mengalami peningkatan pendapatan selama Piala Dunia nih berlangsung, khususnya juga spesialnya untuk tuan rumah nih kayak gitu? Atau yang kita penasaran juga mungkin yang bukan tuan rumah ya kan, kalau tuan rumah kan jelas mungkin dari hotelnya dan lainnya gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau dari yang non tuan rumah nih gimana Mas?
1: Iya, kalau yang non dari tuan rumah termasuk FIFA sendiri ya kan, penjualan tiket itu bakal meledak sekali itu.
0: Oke.
1: Semisal ya kan, kalau kita ngomong di Indonesia, semisal 15.000 aja per tiket, kalau yang beli ribuan orang udah berapa duit itu?
0: Padahal itu 15.000. Kalau FIFA?
1: Kalau FIFA kan nggak mungkin 15.000, pasti di atas 3 juta ya kan?
0: Bener banget sih ya.
1: Iya. Pasti mahal.
0: Betul. Tapi kira-kira ini juga industri pariwisata ini juga dapat manfaat dong dari event besar, karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita nih mau nonton ke sana cuman berhenti di situ gitu kan ya Mas? Mungkin muter-muter juga kan pasti.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau apalagi orang
0: tunggu-tungguan kan?
1: Tunggu-tungguan kan? Apalagi orang-orang yang apa jauh ya kan? Semisal dari Indonesia ke sana, nggak mungkin kalau cuman datang ke sana, datang ke Piala Dunia lihat bola aja, pasti mampir ke wisatanya sekalian.
0: Benar. Gitu. Gak mungkin lihat bola aja, pasti lihat pemainnya dong.
1: Iya.
0: Masa bola
1: sama lihat kiri, sama lihat kiri kanannya.
0: Iya benar banget. Mas, kalau kita nih, kalau kita ngomongin tadi kan non negara yang jadi tuan rumah lah, kalau Indonesia sendiri ini tetap memperoleh manfaat ekonomi nggak dari Piala Dunia?
1: Iya jelas, karena termasuk ini ya apa, media online seperti TV ya kan, terus media sosial banyak banget yang muncul desainer ya kan,
0: menceritakan
1: tentang Piala Dunia ya kan, itu juga mungkin tidak ada perputaran uang di situ, pasti ada.
0: Apalagi MC ya kayak Mas Marhabani ya, event-event gitu kan ya.
1: Iya kan, event-event ya kan, kadang event yang ada di Indonesia ini kadang cuman ini ya, game kecil kayak nendang bola ke gawang kayak gitu, tapi kan sebelum biasanya dilakukan sebelum nobar kayak gitu. Itu juga butuh MC ya kan.
0: Yoi.
1: Butuh EO untuk mendesain acaranya biar seru ya kan.
0: Ya oke.
1: Okay. Kalau ya kan,
0: benar-benar.
1: Kalau menyaksikan langsung kan beda, euforianya kan beda. Tapi gimana caranya ketika jauh hanya di layar apa ya, layar LCD atau di backdrop ya kan, itu bisa nyata, orang-orangnya bisa mengikuti Piala Dunia kan, itu butuh EO yang luar biasa juga itu.
0: Oke, berarti ini dari skala besar dalam artian mungkin dari negara Indonesia sendiri. Tapi kalau kita kembali ke person kita nih Mas, ya kan? Banyak dengan masyarakat yang mungkin mengeluarkan biaya untuk nobar, merchandise, kemudian sampai-sampai ke mereka tuh langganan siaran ya kan? Ya kan Mas Marhabana?
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana cara kita nih sebagai pemuda Indonesia yang menikmati Piala Dunia tapi tanpa mengganggu kondisi keuangan mungkin ya kan? Takutnya mau ngikutin Piala Dunia takut gak habis uang nih, gimana nih Mas kira-kira caranya?
1: Ya kalau untuk yang tidak banyak berdampak untuk keuangan ya, kita kembali ke habitat kita,
0: kali ngomong
1: ya, itu adalah ya menonton TV di rumah.
0: Betul
1: sekali. Tapi itu juga ini loh, apa, kita sejenak meninggalkan HP, meninggalkan media sosial ya kan. Tapi takutnya ngeliat TV sambil mainan HP.
0: Gak asik dong
1: ya kan? Gak asik. Iya, kita kembali ke TV. sambil goreng apa telo mungkin ya kan, yang yang lokal-lokal ya kan, tidak mengeluarkan banyak budget. Mungkin itu bisa jadi referensi untuk anak-anak muda sekarang.
0: Atau kalau enggak, anak-anak sekarang mendingan datang ke nobar ya kan, beli manu bawa kacang sama ini, sama pisang gitu ya, pisang rebus kali ya Mas ya.
1: Iya.
0: Sekalian jualan. Sekalian jualan.
2: Ini betul sekali.
1: Itu bisa diciptakan di apa, di kampung-kampung itu bisa. Tapi kalau yang di kafe-kafe kan ada tulisannya, jangan bawa makanan dari luar.
0: Oh iya benar deng ya, iya iya. Iya kan? Iya lagi. Jangan sampai tuh udah kadang ini nyiapin makanan, perginya ke kafe yang nggak boleh dibawa dong pastinya.
1: Iya betul. Sama aja.
0: Oke, kalau momentum olahraga besar kayak gini nih Mas, ini kan bisa jadi peluang besar tentang ekonomi dan juga bisnis nih. Terus kalau pesan dari Mas Marhaban sendiri untuk generasi muda terkait dengan ekonomi, dengan acara yang euforinya luar biasa nih Piala Dunia kayak gini, gimana Mas pesannya?
1: Iya, kalau pengen merasakan dampak dari Piala Dunia ya pintar-pintar aja melihat peluang. Mungkin seperti tukang apa, tukang sablon ya kan, bisa bikin kaos yang nah dengan apa, dengan tim-tim kesukaannya anak-anak, mungkin di SD aja ya, di SD bikin stiker 2003 tentang Piala Dunia itu juga bisa.
0: Oke. Berarti kita harus memang benar-benar sebagai pemuda, apalagi yang tren-tren terkini terkait dengan bagaimana kita menghadapi Piala Dunia ini, lebih kepada pintar mengambil peluang gitu ya Mas Marhaban ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Wow, gitu ya teman Pro 2, kalau kita mikirin duit. Sebetulnya ada aja peluangnya, cuman bagaimana kita kreatif ya Mas Marhaban.
1: Iya, okay. Betul sekali.
0: Baik, barangkali ada yang mau disampaikan gak nih Mas, Mas Marhaban tambahan nih spesial pagi hari ini buat teman Pro 2, khususnya bagaimana menghadapi Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Iya, kalau kita kan kita ngerangkum dari awal sampai akhir ini tadi ya, ternyata ada juga yang ditanyakan tentang bagaimana biar bisa non budget untuk membuat nobar bareng-bareng.
0: Benar-benar.
1: Iya. Sekarang banyak informasi di media sosial, cari aja apa nobar-nobar yang gratis, mesti banyak kok.
0: Oh gitu ya.
1: Pinter-pinter aja melihat peluang, jadi melihat IG itu ya, jangan cuma scroll yang asik-asik aja, tapi lihat di mana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat untuk menonton nobar yang gratis.
0: Oke, okay, gitu ya. Thank you Mas Marhaban pagi hari ini sudah berkenan berbagi informasi. Pas banget loh ini, coach sekaligus juga akuntan, jadi ya ilmu perhitungannya pas banget nih. Oke. Baik, makasih ya Mas Marhaban, selamat melanjutkan tugasnya. Itu kayaknya udah ditunggu anak-anak itu.
1: Iya. Udah rame banget.
0: Okay, terima kasih Mas Marhaban. Oke, teman berdua, itu tadi perbincangan kita hari ini. Kita belajar bahwa Piala Dunia itu bukan soal pertandingan di lapangan hijau. Bahkan di balik setiap gol dan juga kemenangan terdapat perputaran ekonomi nih yang sangat besar. Membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja tadi ya, katanya Mas Marhaban, kita bisa tuh kayak misalkan ikut jualan baju ataupun atribut-atribut yang sekiranya bisa meningkatkan pundi-pundi uang dan hingga menggerakkan berbagai sektor industri tentunya. Semoga obrolan pagi hari ini menambah wawasan kita bahwa olahraga dan ekonomi ternyata memiliki hubungan yang sangat erat ya teman berdua. Tetap dukung tim favorit kamu, nikmati setiap pertandingan dengan bijak, dan juga jangan lupa mengatur keuangan secara cerdas. Oke, teman berdua, kali ini sebelum itu aku akan tutup dengan pantun ya. Pergi ke stadion membeli topi, cakep, ramai penonton dari berbagai negara. Piala Dunia bukan hanya soal kompetisi, tapi juga menggerakkan roda ekonomi dunia. Aku Safira Ajeng, pamit dulu, bye-bye.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Tahun 2002, setiap kali atlet Indonesia tampil di ajang internasional, ada satu hal yang selalu bisa kita petik hikmahnya, selalu kita bisa pelajari, yaitu semangat pantang menyerah. Di balik medali dan juga prestasi yang mereka raih, ada tuh tentunya latihan panjang, disiplin yang tinggi, kerja keras yang tidak dilihat oleh banyak orang, teman Pro 2. Baik apapun itu cabangnya, mulai bulu tangkis, mungkin panahan, sepak bola, angkat besi, sampai-sampai juga beberapa atlet Indonesia ini terus menunjukkan kemampuan nih yang paling baik, paling topnya mereka, pokoknya teman Pro 2. Mereka bukan hanya bertanding membawa nama pribadi, tapi juga membawa harapan jutaan masyarakat Indonesia loh teman Pro 2. Prestasi olahraga juga mengajarkan bahwa sukses itu tidak datang secara instan. Semua membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran dan juga kemauan untuk terus belajar dari kegagalan. Nilai-nilai inilah teman Pro 2 yang sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah, kampus maupun tempat kerja teman Pro 2. Jadi kalau hari ini kamu sedang mengejar target ataupun menghadapi tantangan, ingat ya teman Pro 2, semangat para atlet yang terus berjuang hingga garis akhir gitu kan. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, ini bisa membawa kita menuju pencapaian yang besar tentunya teman Pro 2. Tetap semangat, tetap bergerak dan juga terus dukung olahraga Indonesia agar semakin berprestasi di kancah dunia. Semakin menjadi nomor satu, makanya aku mau puterin dulu Ijitaf 1-1.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
2: Coba deh kita bayangin sebentar, gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana, tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.

Kali ini ada yang bergabung nih, yang udah dari Nanjau di sana di Jakarta, ada Kak Zulia. Thank you Kak Zulia, selamat bergabung di Produa Jogja kali ini. Ini biasanya Kak Zulia ini pakai RRI digital ini ya. Jadi teman Produa gak usah khawatir kalau kalian mungkin ada di luar kota dan masih pingin dengerin lagu-lagu ataupun para penyiarnya ini Produa nih, pingin dengerin siarannya Produa. Kalian gak usah ragu, teman Produa bisa langsung aja pakai aplikasi RRI digital. Kalau cari informasi RRI News solusinya teman Produa, ataupun kalian juga bisa buka di websitenya rri.co.id. Di sana banyak banget informasi yang bisa kalian update ataupun kalian dapatkan secara update teman Produa. Dan thank you Kak Zulia yang udah gabung dari Jakarta, Jekerdah ya kan. Kali ini di Produa Jogja, Kak Zulia kasih quotes nih. Quotes of the day kali ini, what itu ya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik. Asik, boleh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba sesuatu yang terbaru lagi. Oke, teman Produa, kali ini aku juga mau muterin beberapa lagu. Dan kita boleh loh kalau misalkan teman Produa penasaran ataupun punya topik kali ini yang ngobrolin tentang lingkungan nih teman Produa. Ya bagaimanapun kita juga yang paling utama adalah harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita ya kan teman Produa. Makanya selain event ataupun selain juga acara-acara yang besar, yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Gimana tuh caranya? Misalkan kita datang ke event, jangan sampai kita ninggalin sampah ya di sana teman Produa. Karena mulai dari situlah yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan. Maka harapannya sih semua orang bisa nanti mengikuti gitu. Jadi jangan sampai kita cuek sama sampah kita. Ikut event kemana-mana tapi kita cuek nih sama sampah yang udah kita bawa. Pokoknya harus benar-benar kalian perhatikan lingkungan kita. Dan juga event boleh, tapi juga merawat lingkungan juga, itu juga paling utama. Kali ini ada Muak teman Produa dari Aruma yang siapa aku puterin. Dan selanjutnya nanti ada Alski, Love Me Not teman Produa. So stay tune ya teman Produa, bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

2022, kalau kamu mungkin merasa belum punya waktu ya untuk berolahraga, coba deh mulai aktivitas yang paling sederhana, mulai dari jalan kaki. Karena menurut para ahli kesehatan nih teman Pro2, ternyata jalan kaki selama 30 menit setiap hari ini dapat menjaga kesehatan jantung loh teman Pro2. Bahkan gak hanya itu, ada tentunya positifnya adalah meningkatkan stamina dan juga mengurangi risiko berbagai penyakit teman Pro2. Menariknya nih teman Pro2, kamu juga tidak harus langsung berjalan jauh. Bisa dimulai dari turun halte ataupun kalian ketika mau perjalanan sekolah ataupun ke kantor, ke kampus gitu kan ya. Menggunakan tangga, itu memilih menggunakan tangga daripada lift, atau berjalan santai setelah makan, itu gak apa-apa, yang penting kita konsisten. Kan ada itu kan yang membeli ke kampusnya jalan ya, mungkin sekitar setengah kilo, tapi gak apa-apa lah. Ataupun memilih untuk belanja ke warung terdekat tapi menggunakan jalan kaki, gak pakai motor gitu kan. Saya rasa, aku kira ya teman Pro2, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, yang penting konsisten gitu ya teman Pro2. Kali ini masih ada beberapa lagu teman Pro2 untuk menemani kamu sampai nanti di jam 10 ya. Karena pas juga nih, tadi juga kita udah ada discuss tentang olahraga spesial di Piala Dunia. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan obrolan-obrolan seputar Piala Dunia. Kalian bisa dengerin nih teman Pro2 di setiap jam 8 lebih ya, 8 lebih 5 menit kalian bisa dengerin di Pro2 Jogja. Pokoknya stay tune di Pro2 Jogja bareng aku Safira di 102,5 FM Pro2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa lagi. Yang sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa ya, saat ini nih di jam 9 tadi sudah berlangsung nih teman Pro 2 untuk Pesta Bola Dunia 2026. Ini antara Korea Selatan dengan Republik Ceko ya teman Pro 2. Dan kalian bisa mendengarkan di mana? Tentunya kalian bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1. Dan jangan lupa teman Pro 2, nanti kalian juga bisa mendengarkan di seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia tentunya. Ada Erik Hamzah dan juga Senpi Hilman Ilhamsyah yang tentunya akan menemani kalian di gelaran Pesta Bola Dunia 2026 bersama dengan RRI seluruh Indonesia. Dan kalian bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Kali ini teman-teman berdua, semari kita menunggu ataupun menantikan nanti jam 10. Masih ada beberapa list lagu yang aku siapkan untuk kalian, untuk menemani kalian mendengarkan satu Pesta Bola Dunia yang luar biasa. Ada The Weeknd featuring Jennie teman berdua, One of the Girls, spesial buat kalian. Dan stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Sabrina Lenner dengan Haha Teman Berdua udah kita puterin kali ini untuk menemani kamu yang kali ini mungkin lagi persiapan untuk nyiapin dalam rangka nonton ya, ataupun juga mendengarkan di Pro 1 Jogja di Piala Dunia Teman Berdua. By the way, kalau kita tadi udah ngobrol tentang olahraga, dan salah satu unsur dari olahraga untuk menjaga diri kita bugar adalah juga menjaga lingkungan, Teman Berdua. Tapi pernah gak sih kamu ngebiarin itu kan lampu ataupun perangkat elektronik itu nyala meski gak kamu gunain? Nah, ternyata Teman Berdua, kebiasaan kayak gini itu ternyata punya pengaruh terhadap konsumsi energi, Teman Berdua. Nah, mematikan lampu saat kita gak merluin ataupun juga kita nyabut charger setelah dipakai itu dan juga menggunakan perangkat hemat energi, ternyata itu adalah salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri, Teman Berdua. Selain membantu menjaga lingkungan, ternyata kebiasaan hemat energi ini juga dapat mengurangi pengeluaran listrik bulanan, Teman Berdua. Maka bumi senang, dompet pun tenang, ya kan? Oke, kali ini masih bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu. Ada satu lagu yang akan aku puterin dari Jisoo Lucy, Teman Berdua, yang lantas spesial buat kalian sebelum nanti udah di jam 10. So stay tune ya, Teman Berdua, di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Lantas gimana kalau emang udah suka tapi ternyata udah ada yang punya? Aduh, berat banget. So deep, teman produa. Kali ini ya teman produa, makasih aku mau ucapin buat kalian yang udah bergabung di Spada. Selamat pagi teman produa. Dari tadi di jam 5 sampai menemani aku di jam 10 udah. Hampir jam 10 ya teman produa. Saatnya aku mau pamit dulu teman produa. Pokoknya dengerin selalu Produa Jogja, dan juga jangan lupa dengarkan Piala Dunia yang kali ini lagi berlangsung nih. Kalian bisa mendengarkan di Pro 1 seluruh Indonesia. Jangan lupa pakai aplikasi RRI Digital juga ya. Saatnya aku Safira Ajeng pamit, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Vida Muviana. So thank you teman berdua. Bye bye.

Kedua diesel aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

Waktunya Info Pro 2, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Vina Mulviana. Info Pro 2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI Angga Wira menilai kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Angga Wira mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional sektor logistik, transportasi, konstruksi, perkebunan, dan UMKM. Info Pro 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menyambut baik dan mendukung penuh rencana reaktivasi Bandara Adi Sucipto. Dispar Sleman tengah menyiapkan paket wisata gastronomi dan wellness tourism yang menyasar wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sleman, Kus Endarto. Menurut Kus, wisatawan yang menggunakan penerbangan transit memiliki potensi belanja yang lebih besar. Karena itu, paket wisata yang ditawarkan akan berbeda dengan produk wisata yang selama ini tersedia di Sleman. Ratusan gempa susulan mengguncang wilayah selatan Filipina setelah gempa magnitudo 7,8 pada Senin 8 Juni 2026 pagi di Pulau Mindanao. Sedikitnya 37 orang dilaporkan meninggal dan 487 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, pemerintah memperingatkan jumlah korban masih dapat bertambah. Kerusakan besar akibat gempa terlihat di berbagai wilayah Mindanao. Banyak bangunan runtuh, sejumlah jalan mengalami retakan besar, dan beberapa ruas tertimbun longsor. Selain itu, banyak daerah masih mengalami pemadaman listrik dan gangguan jaringan telepon sehingga menyulitkan upaya penanganan.

happy Friday. Akhirnya ketemu juga sama hari Jumat, ya kan? Hari yang dinanti sama banyak orang, karena kalau ketemu sama hari Jumat tuh perasaan jadi hari yang pendek. Karena besok udah ketemu sama weekend lagi tuh, Bapak Dua. Jadi menjalani hari Jumatnya tuh penuh dengan kebahagiaan. Ya walaupun masih ada kerjaan tipis-tipis, tapi gak apa-apa lah kan, besok udah mulai libur, ya kan. Anyway, ada Vina di sini yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. Dan juga aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang memainkan lagu-lagu enak. Dan lagu-lagu yang enak ini akan aku hadirkan nanti di Produa Hitlist Santai Siang, ya. Karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bakalan aku share ke kamu. Dan tentunya nanti teman Produa tinggal tentuin lagu mana yang pengen kamu dengerin di hari Jumat ini. Nanti aku bakalan spill lagunya, ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

62 menjalani hari-hari gitu ya kan. Udah masuk ke pertengahan bulan Juni dan juga Juni tuh sekarang ternyata udah di pertengahan tahun 62. Gimana bulan Juni kamu, semakin menyala atau semakin banyak istighfarnya? Apapun itu ya, mari kita nikmatin 62 ya. Semoga segala sesuatu yang terjadi di belakangan hari ini bisa segera mereda dan bisa segera mendengarkan kabar-kabar baik, ya kan? Amin. Kalau kamu lagi nungguin kabar baik untuk siang hari ini, teman berdua, aku bakalan kasih ya. Kabar baiknya adalah aku udah siapin lagu-lagu hits untuk kamu pilih di Produa Hit List Santai Siang, teman berdua. Ya, udah ada 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah siap untuk aku bagikan ke teman berdua. So, dengarkan baik-baik dan nanti kalau kamu sudah mendengarkan dan sudah tahu lagu mana yang pengen kamu dengerin, langsung WhatsApp aku ya. So, kita awali dari lagu mancanegara dulu deh yang udah aku siapin buat kamu. Ada Harry Styles with Aperture, ada juga Taylor Swift I Know It I Know You, ada Pink Sweet with At My Worst, ada Olivia Rodrigo The Cure American Outer Best Day of My Life, Oasis Whatever, ada Temper City Self Aware, ada juga Bruno Mars featuring Lady Gaga There With Smile, Danny Cesar featuring Her with Best Part, dan Nona with Shoot. Yes, ini dia lagu mancanegaranya. Dan untuk lagu Indonesia, aku punya Vice Kota Bahagia Lagi, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dia featuring Endakus, Malu Malu, ada Salma Salsabil Hachu, Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Kemudian ada Nona Rollerblade, Run featuring Hindia Silemah, Perunggu Gemilang, Juicy Luisi, Gurun Hujan, dan Reality Club with Anything You Want. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, teman berdua. Jadi silahkan tentukan lagu mana yang mau kamu dengerin dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke? Okay? Anyway, ini sudah ada satu teman berdua yang langsung gerak cepat untuk nentuin lagu yang mau didengerin. Thank you sekali, ada Azizah di Klaten. Hai, selamat pagi Azizah. 5 lagu yang udah dipilih sama Azizah siang ini, ada Perunggu, ada Ran, Salma Salsabil, Reality Club sama Marion Jola. Oke, okay, thank you ya buat Azizah yang udah langsung gerak cepat. Lagu kamu udah aku siapin ya, jadi kita langsung nikmatin aja lagu yang sudah dipilih sama Azizah di Klaten. Dan kita awali dari lagu Perunggu Gemilang, habis itu dilanjut sama Salma Salsabil Haichu, Run featuring Hindia Silemah, Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta, dan Reality Club Anything You Want.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau ngucapin congratulations buat kamu yang kemarin berhasil dapetin tiket konsernya BTS setelah harus menunggu, ya kan? Mungkin sempat terlempar waktu pembayaran, tapi ternyata kamu bisa struggle dan akhirnya dapetin satu tiket konser BTS. Congratulations teman bro 2. Semoga rasa lelah yang kamu terbayarkan ketika nanti nonton konsernya. Dan buat kamu yang kemarin udah war, udah benar-benar mempersiapkan semaksimal mungkin, tapi ternyata belum bisa dapetin tiketnya, don't worry teman bro 2. Ya masih ada kesempatan buat kamu datang ke negara lain maybe, sekalian liburan sambil nonton BTS, ya kan? Atau mungkin bisa digantikan dengan nonton Big Bang kali ya. Walaupun memang beda generasi dan juga beda musiknya, tapi setidaknya sih ya sama-sama mereka punya ciri khas yang apik banget teman produk. Mereka juga udah disampaikan ya kalau Big Bang tuh bakalan datang ke Indonesia di tahun 2027. Dan akhirnya mereka konser lagi teman produk setelah 12 tahun lah ya mereka gak mampir ke Indonesia. Dan Jakarta jadi salah satu tempat yang bakalan disinggahi sama Big Bang. So buat kamu yang udah nungguin banget buat nontonin Big Bang, saran aku dari sekarang nabung deh. Asli, karena kan siapa tahu tiba-tiba war ticketnya tuh kayak dalam waktu dekat ini gitu ya kan. Jadi gak ada salahnya siapin aja dari sekarang gitu ya. Sama halnya buat kamu juga siapin diri buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Jadi masih ada banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Tadi kita udah mainin 5 lagu pertama yang sudah dipilih sama Azizah di Klaten. Tadi aku udah puterin lagunya Perunggu, Ran, sama Salsabil. Habis ini kita lanjutin lagi ya, mainin 2 lagu terakhir dari Azizah. Ada Reality Club, Anything You Want, dan juga Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Jogja, teman-teman kamu. This is Ariana Grande, teman Pro 2. Hey, that I made you love me. Yang akhirnya Mbak Ariana comeback, teman Pro 2, ke panggung lewat Eternal Sunshine Tour yang resmi dibuka di Oakland, California di hari Sabtu 6 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan ini tuh jadi tour pertama sejak berakhirnya Sweetener World Tour, teman Bro 2, dan sekaligus kayak menandai kalau Mbak Ariana akhirnya comeback sebagai performer setelah beberapa tahun kan dia lebih fokus ke dunia acting, teman Bro 2, termasuk lewat film Wicked yang membawa dia tuh meraih nominasi Oscar, teman Bro 2. Congratulations Mbak Ariana and welcome back. So, ini juga jadi salah satu penampilan Mbak Ariana yang ditungguin banget, teman Bro 2, ya, apalagi ketika dia comeback, Mbak Ariana tuh sekaligus ngasih album Eternal Sunshine, teman Pro 2, dan juga lagu-lagu yang aduh bikin kita tuh makin rindu sama perform dari Ariana Grande, teman Pro 2. Dan semoga kamu makin betah sama penampilannya Mbak Ariana, dan maybe bisa lihat Mbak Ariana datang ke Indonesia. Boleh kita aminkan bersama-sama? Amin. Anyway, teman Pro 2, kita lanjutin lagi Pro 2 hitlistnya ya. Thank you banget buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung, yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada Tri yang udah ikutan gabung. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang pengen didengerin siang ini ada Juicy Luicy, Gurun Hujan. Habis itu reality clubnya tadi udah kita puterin ya. Ada juga Pink Sweet dan juga Bruno Mars featuring Lady Gaga with Die With Smile. Okay, thank you buat Tri yang udah ikutan gabung siang hari ini. So buat kamu yang mau juga join di Bro 2 Hitlist, masih bisa banget teman Bro 2, aku masih punya banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja WhatsApp ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrbro2jogja, duanya pakai angka, JOGJA.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Juicy Luisi Gurun Hujan, teman Pro 2. Lagu yang tadi sudah dipilih sama Tri di Pelayan yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you banget ya udah join barengan sama aku Vina Muviana. Dan masih ada beberapa lagu yang bisa banget buat kamu pilih siang ini, teman Bro 2, ada banyak. Tapi sebelum aku spill lagunya apa aja masih available buat kamu pilih, teman Bro 2, aku coba bacain dulu yang akan yang udah gabung dan akan aku putarkan lagunya siang ini. Ada Sania, hai, selamat siang Sania. Lagu yang dipilih ada Piche Kota Bahagia Lagi sama Denny Cesar featuring her with Best Part. Okay, thank you Sania udah ikutan gabung. Dan lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini, teman Bro 2, untuk lagu Indonesia masih ada Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada dia featuring Indahkus ya, Malu-Malu. Habis itu masih ada Nona with Rollerblade. Ada juga untuk lagu Mancanegara, ada Harry Styles with Aperture, Taylor Swift yang I Know It, I Know You. Dan kemudian ada Olivia Rodrigo with The Cure, American Outer, Best Day of My Life. Ada Oasis Whatever, ada Temper City, Self Aware. Dan juga udah itu aja. So langsung aja teman Bro 2, kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Jadi langsung aja ikutan gabung dan aku tungguin pilihan lagu kamu sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen.

yang menurut aku tuh manis sekali antara Meghan Trainor dan juga John Legend, teman bro dua yang bawain lagu Like I'm Gonna Lose You. Ini lagunya sebenarnya udah dari tahun 2015, cuma kalau didengerin dari sekarang sampai sekarang sih lebih tepatnya kayak oh sopan ya masuk telinga. Anyway, kita lanjutin lagi ya, gabung yang udah WhatsApp di Produa Hitley santai siang. Aku mau lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama Anwar di Jakal yang tadi pengen diputerin lagunya American Outer yang Best Day of My Life sama Oasis, dan itu aja kata dia. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Tadi ada Whatever dari Oasis dan juga ada Best Day of My Life-nya. Boleh deh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau join juga di Pro 2 Hitlist, masih bisa banget, aku masih ada di sini sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist santai siang. Dan masih ada beberapa lagu yang available buat kamu pilih ya. Ada Nona, Rollerblade untuk lagu Indonesia, dan ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Oke, untuk lagu mancanegara aku masih punya Harry Styles with Aperture, Taylor Swift I Know It I Know You, kemudian ada Olivia Rodrigo with The Cure, dan juga lagunya udah sampai itu aja. Oh, Timber City Self Aware teman Pro 2. Nah, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tahu ke final lagu mana yang pengen kamu dengerin dan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Aku semakin dekat dengan jam 12, berarti semakin dekat juga aku akan mengakhiri Pro 2 Hitlist. Tapi aku akan mengakhirinya dengan beberapa lagu terakhir yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Tadi ada Shanum, hai, selamat siang Shanum. Lagu yang dipilih sama Shanum siang ini ada Dia featuring Endah Kus, Malu-Malu. Kemudian ada Nona yang Rollerblade, dan juga Harry Style with Aperture. Okay, terima kasih ya buat Shanum yang sudah ikutan gabung siang hari ini, dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, walaupun Pro 2 Hitlistnya udah kelar. Tapi tenang aja, Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kamu masih bisa dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja. Dan kamu tinggal kasih tau ke aku aja lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini, sambil nemenin kamu yang mau makan siang, karena sebentar lagi jam 12. Ataupun juga diantara kamu yang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti setelah selesai sholat Jumat baru deh makan siang ya. Aku temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Dan kita langsung memainkan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist yang sudah dipilih tadi sama Shanum, ada Dia featuring Endah Kus, Malu-Malu, Nona Rollerblade, dan juga lagu dari Harry Styles with Aperture.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashion.

yang begitu lagi, cobain deh makan salah satu menu yang mau aku rekomendasiin ke kamu teman Pro 2. Karena ini jadi salah satu makanan yang cukup melegenda dan juga banyak orang yang merekomendasikan kalau kamu lagi bosan sama makanan yang itu lagi, mungkin kamu bisa mampir ke tempat yang satu ini teman Pro 2. Lokasinya itu ada di Jalan Laksda Adi Sucipto, nomor 6A Ambarukmo, Catur Tunggal teman Pro 2. Dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, kalau misalnya nanti habis selesai Jumatan terus mau makan siang kesini, bisa banget teman Pro 2. Namanya Warung Pecel dan Soto Magetan Bu Ramlan. Ini kayak mungkin jadi salah satu tempat yang udah cukup ngehits di antara kamu pecinta kuliner, atau mungkin jadi salah satu tempat makan yang kayaknya kamu baru dengar gitu. Karena to be honest, aku juga baru dengar. Terus kayaknya pengen nih someday cobain ke sana gitu teman Pro 2. Ini tuh salah satu menu yang bisa kamu cobain, ada pecel dan juga soto teman Pro 2. Pecelnya tuh tipikal khas Jawa Timuran dan dia tuh punya bumbu kacang yang enak teman Pro 2. Dari beberapa review yang masuk di Google gitu, mereka tuh gak segen-segen buat kasih 5 bintang gitu. Karena kata mereka, pecel dengan cita rasa Jawa Timuran yang gak manis, enak dan porsinya besar tuh kayaknya baru ditemukan di tempat yang satu ini teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang suka sama pecel yang tipikal Jawa Timuran, nah mungkin kamu bisa cobain ke sini langsung ya, Warung Pecel dan Soto Magetan Bu Ramlan. Dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana sekarang, masih bisa banget teman Pro 2. Atau mungkin nanti kali ya, kayak nunggu teman kamu selesai Jumatan terus makannya barengan gitu ya. Tinggal tentuin aja mau menu yang apa. Tapi kalau kata aku sih buruan deh teman Pro 2. Takutnya kalau jam makan siang itu malah jadi makin ramai. Kalau jam segini sih kayaknya masih agak lenggang, karena kan beberapa ada yang menjalankan ibadah sholat Jumatan. Jadi mungkin kau bisa curi start dari sekarang biar lauk-pauknya gak kehabisan dan kau masih bisa pilih kira-kira mau lauk yang mana.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Udah makan siang atau dari tadi masih nyari-nyari makanan siang apa ya yang enak? Karena saking banyaknya pilihan tuh kadang suka bingung mau makan siang pakai apa. Kalau menunya itu-itu lagi juga suka bosan, tapi mau gimana lagi, udah mulai pertengahan bulan ya kan. Kalau mau makannya agak mahal itu masih think twice. Tapi kalau misalnya berpikir, ah yaudahlah makan yang enak sesekali juga gak apa-apa. Nah, aku coba rekomendasiin salah satu tempat makan yang ini lagi rame banget teman Pro 2. Dan kayaknya sih boleh lah untuk didatengin dan dicobain langsung. Karena kalau kata orang, menu yang satu ini tuh andalan banget teman Pro 2. Lokasinya ini ada di Cokro Diningratan, Kecamatan Jentis. Dia tuh buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya kamu sekarang kesana, bisa banget teman Pro 2. Dia punya menu andalan ayam rempah. Yes, karena namanya ayam rempah, otomatis dia ayam yang digoreng kaya sama rempah teman Pro 2. Ya beda sama yang lainnya, kalau tempat makan yang satu ini tuh lebih modern. Kremesannya juga kamu bisa nambah gitu kan ya. Dan yang paling penting itu adalah kalau misalnya ayam rempah itu harus ada kremesannya teman Pro 2, yang kalau kata orang sih itu nambah nikmat ya kan. Dan kadang suka gak sadar kalau udah nambah lebih dari satu kali gitu. Kalau udah nemu makanan yang enak tuh kalau nambah lebih dari sekali kayaknya gak apa-apa, tapi ya sesekali aja. Nah kalau di sini sih dia gak hanya fokus sama si ayam rempahnya aja, tapi juga ada macam-macam sayuran, gorengan, sampai kalau kamu butuh yang seger-seger di sana juga ada. Ada es campur teman Bro 2. Jadi lumayan lah ya untuk menemani makanan yang cenderung asin terus ditemani sama yang manis. Wah, itu sudah kombinasi yang mantap teman Bro 2. Tinggal datang aja dan dicobain, namanya ayam goreng ayam rempah keranggan teman Bro 2 ya. Ini jadi salah satu menu yang aku rekomendasikan buat kamu untuk yang lagi cari makan siang. Atau kalau misalnya mau nongkrong kesini juga bisa banget teman Bro 2. Dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might nomor 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Dan ya buat kamu teman Pro 2 yang mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, yang ini agak padet teman Pro 2. Gak tau kenapa, tumpen-tumpennya nih mau mendekati jam 1 Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, lumayan agak padet. Jadi kalau misalnya kamu lagi buru-buru, mungkin bisa cari jalan alternatif lain teman Pro 2, biar kamu bisa segera sampai di tujuan tepat waktu dan segera ke tempat makan tepat pada waktunya. Karena dari tadi udah lapar banget, udah akhirnya menemukan mau makan siang pakai apa. Dan kalau misalnya agak terlambat karena terhambat sama jalanan yang macet, ya takutnya jadi craving lagi gitu ya kan. Jadi mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain teman Bro 2, biar sampai di tujuan tepat waktu, jadi kamunya bisa langsung segera makan siang. Tadi aku juga udah rekomendasi beberapa tempat yang bisa kamu cobain, semoga sesuai sama selera kamu. Kalau misalnya masih ada yang aduh beda nih Vin, gak apa-apa, namanya juga rekomendasi, mau kamu cobain boleh, enggak juga gak masalah teman Bro 2. Next time aku coba rekomendasiin lagi deh menu makan siang buat kamu gitu, biar menunya gak itu lagi, ya gak? Oke? Okay? Anyway, kalau tadi aku udah update info kuliner buat kamu teman Bro 2, habis ini deh aku bakalan update info olahraga ya. Kita akan update tentang Piala Dunia yang sudah dimulai teman Bro 2, dan kemarin sudah ada open ceremony dan banyak banget kejadian-kejadian seru di sana. Dan salah satunya adalah pertama pertandingan sudah ada 3 kartu merah. Beuh, luar biasa sekali bukan? Detailnya nanti ya aku update di Sport Highlight di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Azteca Teman Pro 2 dengan seremoni pembukaan yang meriah di Stadion Azteca Mexico City Teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari video yang beredar sih kayak banyak banget ribuan penonton Teman Pro 2 yang hadir di stadion, dan ini tuh jadi salah satu pertunjukan yang spektakuler sih kalau dilihat ya kan, karena mereka tuh memadukan musik, budaya, sepak bola sebelum laga perdana turnamen berlangsung gitu ya. Dan Stadion Azteca ini dipilih sebagai lokasi pembukaan juga menambah nilai histori turnamen Teman Pro 2, mengingat kalau stadion ini tuh pernah jadi venue Piala Dunia di tahun 70 dan 86. Dan salah satu momen yang paling mencuri perhatian itu adalah penampilan dari Shakira dan Burna Boy, Teman Pro 2, yang bawain lagu Die Die, yaitu official lagu dari Piala Dunia 2026. Dan yang menariknya lagi adalah di laga opening match di Piala Dunia 2026 ini, Meksiko jadi salah satu tuan rumah yang kali ini mengawali turnamen Teman Pro 2 dengan hasil yang manis setelah sukses menang atas Afrika Selatan 2-0 Teman Pro 2 di Stadion Azteca Mexico City di hari Kamis kemarin gitu ya. Dan yang serunya adalah ketika pertandingan ini berlangsung sudah diwarnai rekor 3 kartu merah. Mungkin saking ini ya, saking semangatnya Teman Pro 2. Jadi kalau kamu nonton, baru 9 menit pertandingan berjalan, Julian ini udah berhasil menjebol gawang Roman Williams Teman Pro 2 lewat tembakan mendatar yang meluncur di antara kedua kaki sang kiper. Dan gol ini gak hanya membawa Meksiko unggul cepat, tapi juga mencatatkan rekor tersendiri gitu ya. Dan bisa dibilang juga, walaupun Meksiko tampil dominan, tapi pertandingan ini juga diwarnai sama drama kartu merah. Jadi ada total 3 kartu merah yang dikeluarkan sama wasit, dan ini tuh jadi laga pembuka Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak sepanjang sejarah Teman Pro 2. Wow. Situasi ini tuh mulai memburuk bagi Afrika Selatan ketika Themba Zwane ini diusir keluar lapangan akibat tindakan kekerasan ya. Jadi kondisi mereka semakin sulit setelah harus bermain dengan 9 orang usai salah satu pemain lainnya ini kembali menerima kartu merah di menit ke-85. Jadi keunggulan Meksiko kemudian bertambah lagi di menit ke-67. Jadi penyerang veteran Raul Jimenez ini juga sukses menyundul bola ke gawang Afrika Selatan dan menggandakan skor jadi 2-0 Teman Pro 2. Dan hasil ini tuh membawa tuan rumah sekarang lagi memuncaki klasemen sementara grup A, dan untuk Afrika Selatan harus puas menghuni posisi juru kunci. Jadi kira-kira habis ini siapa lagi Teman Pro 2 ya? Kamu sudah siap buat nonton Korea Selatan versus Ceko? Kalau kamu kira-kira mendukung yang mana?

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Setelah di opening semalam ada Meksiko teman Pro 2 dan juga Afrika Selatan. Barusan aku dapat update terbaru lagi nih di Piala Dunia 2026 yaitu Korea Selatan yang boleh dibilang ini kayak rajanya comeback ya. Atau bisa dibilang kayak skornya Korea tuh bagus sih teman Pro 2 untuk pertandingan ini gitu ya. Karena top skor Piala Dunia 2026 ini mengalami perubahan setelah 3 gol tercipta ya setelah duel antara Korea Selatan dan juga Ceko teman Pro 2. Pertandingan mereka tadi berlangsung hari ini ya, Jumat 12 Juni pagi waktu Indonesia bagian barat, dan Ceko ini terus menerus diserang dan justru berhasil unggul 1-0 lebih dulu di menit ke-59 begitu ya. Tapi setelah itu baru terjadi perubahan gol dan juga skor teman Pro 2. Di menit ke-66 Korea Selatan tuh akhirnya berhasil mencetak gol balasan 1-1 lewat gol indah dari Hwang Bin-mum teman Pro 2, dan setelah itu meneruskan umpan terobosan dari rekan di tengah dan akhirnya mampu mengontrol bola teman Pro 2. Dan selanjutnya di menit ke-79 upaya serangan Korea Selatan ini kembali membuahkan hasil dan akhirnya Korea Selatan berbalik unggul 2-1 lewat sontekan dari Oh Hyun Gyu teman Pro 2, dan setelah itu ini adalah sontekan yang meneruskan dari sepakan dari tim satu Korea Selatan teman Pro 2, dan akhirnya pertandingan berakhir dan gak ada gol tambahan dan akhirnya Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko teman Pro 2. 3 gol yang tercipta di laga ini bikin Ladislav ini dan juga Wang Inbum jadi salah satu jajaran teratas daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan sekarang 3 pemain ini tuh tergabung dengan 2 pemain Meksiko, Julian dan juga Raul teman Pro 2, yang sudah mengkoleksi 1 gol di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertandingan kedua ya untuk hari ini teman Pro 2, dan nanti juga masih ada pertandingan selanjutnya begitu, karena Piala Dunia sudah dimulai dan yang pasti ini akan jadi pertandingan yang seru atau mungkin jadi salah satu pertandingan yang tidak akan terlupakan sama kamu. Tapi kalau sejauh ini gimana teman Pro 2, apakah kamu sudah punya satu grup yang kayak ini bakalan aku pegang deh sampai final nanti gitu, ataukah masih meraba-raba kira-kira siapa ya? Karena sejauh ini sih masih belum terlihat, belum terbayangkan, tapi dalam hati kayak oh aku kayak mau ini deh. Kalau misalnya masih belum bisa memastikan mau pilih yang mana, mungkin kamu harus nonton semua pertandingannya teman Pro 2 biar kamu akhirnya bisa memastikan oh aku akan pilih yang ini.

0: musisi yang emang lagi sering banget di request sama teman Bro 2 yang kayaknya tuh tiap hari mau dong lagunya Fizz, boleh. Vina mah kalau kamu request apa kita mainkan ya kan. Jadi kalau sih kamu baru aja gabung sama aku di Santai Siang terus pengen diputri lagu favorit kamu, mau Fizz boleh, For Revenge boleh, Perunggu boleh, apapun itu, kasih tau ke Vina deh lagunya apa. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan teman Pro 2 juga bisa banget dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu tinggal download aja aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Dan kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja di mana aja, mau di rumah bisa, lagi di jalan, di kantor, bisa banget. Pokoknya tinggal download aja aplikasinya RRI Digital di App Store dan juga Play Store.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

konser BTS. Boleh dengar suaranya? Congrats ya buat kamu yang udah dapetin tiketnya, yang udah mengamankan setelah perjuangan yang cukup dramatis begitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada di antara kamu yang memang kayaknya tahun ini belum waktunya nonton BTS, it's okay, teman berdua. Masih ada negara lain yang didatengin sama BTS dan mungkin kamu bisa melipir ke sana ya. Tapi pastikan kalau misalnya kamu mau nonton BTS, tiket yang kamu beli jangan sampai salah, teman berdua ya. Karena ini lagi rame banget di X, teman berdua. Ada seorang ARMY yang ternyata gak sengaja check out tiket konser My Chemical Romance aka MCR, teman berdua. Dia tuh salah ngeklik, jadi harusnya worth tiket BTS, dia malah beli tiket MCR, teman berdua. Jadi ya mau gimana lagi, tiket BTS sudah ludes habis, dia malah dapatnya MCR. Ya udah sih, kalau kata aku mah nggak apa-apa, sama-sama bagus kok. Cuma yang satunya kan lebih ke ala-ala hardcore gitu ya, atau lebih ke metal gitu. Tapi ya gak apa-apa, mungkin kamu perlu dengerin lagunya MCR, karena menurut aku lagunya enak-enak kok. Coba ini dengerin, apalagi kalau misalnya malam hari ya kan. Ini hikmahnya adalah kalau misalnya kamu beli sesuatu, please dicek lagi, jangan sampai salah ya.

0: Stay tuned on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?
2: Hit Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

Jam 10 udah hampir jam 3. Waktu Ivina pamitan dulu dari Santai Siang. Habis ini akan ada Niken yang nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7. So buat kamu hati-hati di jalan ya. Have a nice day. Selamat menikmati weekend besok teman Bro 2 yang lagi di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan cepat istirahat ya. So Ivina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Edi, teman berdua Badan Pengawas Maritim Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan tersebut diumumkan oleh PGSA pada Kamis 11 Juni 2006 kemarin. Pengumuman tersebut disampaikan setelah pengumuman serupa yang disampaikan oleh Garda Revolusi Iran pada malam sebelumnya. PGSA menyebut penutupan Selat Hormuz tersebut dilakukan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan. Menurut PGSA, ketegangan tersebut dipicu oleh tindakan yang disebut sebagai agresi pasukan Amerika Serikat. Otoritas Iran menyatakan seluruh aktivitas transit melalui jalur perairan strategis tersebut dihentikan sementara hingga ada instruksi lebih lanjut. PGSA juga meminta para pemohon yang telah memperoleh izin transit untuk bersabar dan menunggu arahan resmi dari pihak berwenang. Hingga kini, Iran belum mengumumkan batas waktu penutupan maupun kemungkinan pengecualian

0: Rusia menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengancam perekonomian global. Moskow menilai eskalasi terbaru telah memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Rusia juga memperingatkan bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian internasional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan situasi saat ini sedang mengkhawatirkan dan beresiko memperburuk kondisi keamanan regional. Oleh karena itu, Rusia menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperparah konflik. Moskow juga kembali menegaskan pentingnya mengedepankan jalur diplomasi dan melanjutkan perundingan guna meredakan ketegangan. Masih dari rri.co.id, Temu Berdua Polres Bantul kembali menggencarkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIYD dengan menyasar peredaran minuman keras di wilayah hukumnya. Langkah tersebut demi menjaga kondusivitas lingkungan. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menyatakan dalam waktu 2 hari pihaknya berhasil menyita 113 botol miras ilegal siap edar. Ratusan barang bukti itu diamankan dari dua lokasi yang berbeda. Polres Bantul juga berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran miras ilegal yang kerap menjadi pemicu kejahatan jalanan dan premanisme. Melalui operasi cyber dan laporan dari masyarakat yang resah, ia langsung menerjunkan personel ke lapangan guna melakukan penindakan dengan tegas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat sore teman Pro 2 di Sore Ceria barengan sama Niken. Ketemu lagi sama Niken di Sore Ceria ya, hari Jumat teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan aku puterin dulu deh satu lagu pembuka di sore hari ini teman Pro 2. Aku puterin lagunya Fabio Asher, Bertahan Terluka, yang pastinya masih nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam barengan sama Niken.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berdua tumben banget hari ini gak terlalu panas. Iya kan biasanya jam segini tuh masih panas banget. Matahari tuh masih terang-terangnya teman berdua. Dan baru turun kayaknya mungkin bisa jam 5-an ya. Tapi ini tumben banget di jam 3 sore, jam setengah 4 teman berdua. Matahari kayaknya kok udah gak ada ya. Apakah di luar ini sedikit mendung? Aku belum cek teman berdua. Tapi yang pasti hari ini gak terlalu panas kayak biasanya ya. Biasanya astaga panas banget jadi bikin cepet bad mood, jadi bikin cepet marah juga kalau kepanasan teman berdua. Tapi memang sebenarnya kita kan udah masuk ke musim kemarau nih ceritanya teman berdua. Karena dari BMKG ini juga sudah memprediksi bahwa nanti puncak musim kemarau di Yogyakarta itu terjadi di bulan Agustus 2026 teman berdua. Dan Stasiun Klimatologi Yogyakarta memperkirakan kalau musim kemarau kali ini tuh bakal lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal teman berdua. Gara-gara dipengaruhi sama aktifnya monsun Australia serta fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga September 2026. Wah, berarti puncaknya sebenarnya kita mungkin udah masuk ke musim kemarau gitu kan ya, tapi puncaknya musim kemarau nanti masih ada di bulan Agustus dan kira-kira berakhir nanti masih di bulan September 2026 teman berdua. Kepala Stasiun Klimatologi Yogyakarta juga mengatakan berdasarkan analisis terkini teman berdua, fenomena El Nino ini berada di kategori moderat dan diprediksi masih berlangsung sampai September 2026 teman berdua. Waduh, meskipun hari ini tuh gak terlalu panas teman berdua, tapi kayaknya kita harus siap-siap karena bakalan panas banget sampai bulan Agustus dan sampai September nanti ini kayaknya teman berdua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo berdua siap-siap karena besok di tanggal 20 Juni 2026 akan ada perayaan musik global asal Perancis, Fête de la Musique 2026. Semoga aku gak salah baca, Tomo berdua, Fête de la Musique 2026 ya, yang katanya akan digelar di Jogja di tanggal 20 Juni 2026 mendatang, Tomo berdua. Ini tuh dari Institut Francis Indonesia atau IFI Yogyakarta yang berkolaborasi dengan Kelana Suara Ambarukmo untuk menghadirkan panggung bagi musisi emerging sekaligus memperkuat hubungan budaya Indonesia dan Perancis melalui musiknya, teman berdua. Dan ternyata sebenarnya di Jogja ini tuh adalah menjadi agenda dari program tahunannya si IFI ya, Institut Francis Indonesia ini, yang terus berkembang dengan pendekatan yang lebih profesional, teman berdua. Dan di tahun ini 2026, IFI Yogyakarta pengen menghadirkan kualitas pertunjukan yang lebih mateng sekaligus membuka ruang bagi musisi lokal di Jogja pastinya yang lagi berkembang untuk bisa tampil di panggung yang lebih luas, teman berdua. Dan kolaborasi itu, IFI dan Kelana Suara Ambarukmo ini mengkurasi 5 musisi asal Jogja dengan genre yang beragam, teman berdua. Ada Autumn Hops, terus ada Buktu, ada The Jorans, ada Akadama and the Yoyo Connection, dan terakhir ada Series, ini adalah indie pop, teman berdua. Jadi ada 5 musisi asal Jogja dengan genre yang beragam yang nanti akan tampil di Fête de la Musique 2026, teman berdua. Kalau kata kreator atau produser Kelana Suara Ambarukmo, Daniel Bagas, yang bilang kalau kolaborasi ini tuh berangkat dari kesamaan visi untuk memperkuat ekosistem musik lokal, teman berdua. Karena menurutnya di Jogja ini punya banyak banget talenta berkualitas yang belum mendapatkan panggung yang layak. So, buat kamu yang nanti mau nonton kolaborasi musik dari Indonesia dan Perancis ini di Fête de la Musique 2026, boleh banget, teman berdua, nanti bisa nonton aja di tanggal 20 Juni 2026.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih ditemenin sama Niki di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Buat kamu yang di sore hari ini lagi syahdu banget, cuacanya gak terlalu panas teman Pro 2. Kalau kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget. Kalau kamu pengen bantuin aku untuk nge-playlist lagu di sini, boleh banget juga teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niki di 0811-251-1025 ya. Selama lagu-lagu kamu ada di playlist Pro 2 Jogja, nanti pasti aku puterin teman Pro 2. Aku tunggu di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM. Pro2

Teman Pro 2, tadi baru aku bilang kenapa hari ini tuh agak beda ya. Tadi sih memang sedikit panas Teman Pro 2, tapi begitu agak sore ternyata mendung. Mendung gelap banget ternyata Teman Pro 2. Dan baru aja di studio Pro 2 Jogja ini langsung bres hujan Teman Pro 2. Dan hujannya juga terpantau cukup deras ya. Jadi buat kamu yang mau lewat ke daerah Jalan Avandi dan sekitarnya, mungkin kamu perlu hati-hati karena hujannya cukup deras banget nih Teman Pro 2. Buat kamu juga yang di sore hari ini, di hari Jumat ini mau pulang kerja Teman Pro 2, mungkin ada yang gak WFH gitu kan ya, mau pulang kerja hati-hati karena cuaca di Jogja terpantau hujan. Aku gak tahu apakah ini hujannya rata atau enggak. Mungkin kamu juga bisa update ke Diken Teman Pro 2 ya, kira-kira di tempat kamu hujan atau enggak. Karena biasanya Jogja ini anomali ya, di sini hujan tapi belum tentu di Kaliurang atau di Bantul atau di Godean atau di Kalasan akan hujan juga sama Teman Pro 2, karena memang kadang-kadang tuh enggak rata. Kamu juga bisa update ke Diken kira-kira di tempat kamu hujan atau enggak Teman Pro 2, karena di sini asli ini gelap banget Teman Pro 2 ya. Sambil kalau kamu mau request lagu ke Diken boleh banget Teman Pro 2 ya, sambil update kira-kira di tempat kamu hujan atau enggak Teman Pro 2. WhatsApp aja ke Diken di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Berpikir kreatif memang bukan perkara gampang ya teman Pro 2. Bisa jadi karena kita belum tahu aja gimana caranya. Membaca buku The Power of Thinking Out of the Box tulisan Hasna Wijayati mungkin bisa bantuin kita nih yang lagi mencoba berpikir kreatif. Buku ini membahas pentingnya berpikir kreatif dan inovatif sebagai kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pengembangan diri. Book is always a good idea. Penulis ngajakin pembacanya untuk menggali potensi diri dan mencari solusi yang tidak konvensional untuk permasalahan yang dihadapi. Lewat contoh nyata dan juga studi kasus yang inspiratif, buku ini mengilustrasikan gimana berpikir out of the box bisa menghasilkan ide-ide baru yang segar yang bisa buka pintu peluang juga. Di buku ini, penulis memberikan panduan praktis tentang gimana sih ngembangin kemampuan berpikir kreatif dan cara menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Pembaca bakal mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pentingnya berpikir kreatif dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. The Power of Thinking Out of the Box bisa jadi sumber inspirasi baru kamu nih, yang lagi mencoba berpikir kreatif dan inovatif. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berdua, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Kamboja di laga perebutan peringkat 3 Piala AFF U19 2026. Teman berdua yang akan dilangsungkan besok hari Sabtu, teman berdua tanggal 13 Juni di Medan, dan akan dimainkan dengan waktu kick off pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat, teman berdua. Anyway, Timnas Indonesia U19 versus Kamboja ini dipastikan terjadi dalam duel perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 setelah kedua tim sama-sama kalah di babak semifinal, teman berdua. Indonesia kalah dari Australia, sedangkan Kamboja pun juga tumbang di hadapan Thailand, teman berdua. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Australia di babak semifinal, kalah 0-1 di menit ke-89, teman berdua. Dan Kamboja pun juga sama, bertekuk lutut dengan skor telak 0-4 dari Thailand, teman berdua. So, duel Indonesia versus Kamboja ini terjadi di perebutan peringkat ketiga, dan otomatis final Piala AFF U19 akan diisi oleh duelnya Thailand versus Australia, teman berdua. Dan keduanya akan memperebutkan status tim terbaik di turnamen ini. Anyway, laga Thailand versus Australia ini akan dimainkan sama di hari Sabtu juga, teman berdua, tapi di jam 8:15, teman berdua, kayak tadi malam ya, di jam 8:15. Jadi buat kamu juga yang pengen support Timnas Indonesia U19, teman berdua, kamu bisa nonton ya besok hari Sabtu di jam 4 sore waktu Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemani sama Niken di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Cuaca di Studio Pro 2 Jogja syukurlah sudah reda, benar-benar kayaknya reda banget di sini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bepergian lagi boleh banget ya, karena cuaca udah lebih reda teman Pro 2. Cuman aku enggak bisa memastikan apakah nanti kira-kira bakal hujan lagi, karena asli ini jadi tambah gelap kayak maghrib teman Pro 2, padahal masih jam 5 ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, yang penting hati-hati aja. Nanti buat kamu yang mau bepergian di jalan sekitaran jalan Adi Sucipto teman Pro 2 ya, karena cuaca masih terpantau sangat-sangat mendung teman Pro 2. Anyway, buat kami di sore hari ini mau join untuk memplaylistkan lagu ya di Pro 2 Jogja, boleh banget teman Pro 2, masih Niken tunggu. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tolong berdua, setelah kemarin 2 hari yang lalu ya pemerintah menaikkan harga Pertamax, teman Pro 2, ini ada kabar lagi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, teman Pro 2, yang bilang bahwa harga obat-obatan di luar skema BPJS Kesehatan ini berpotensi mengalami kenaikan sekitar kurang lebih 10% sampai 20%, teman Pro 2. Dia menilai bahwa kenaikan harga obat yang sekarang ini terjadi di pasaran masih berada dalam batas yang wajar, teman berdua. Tapi dia memastikan kalau masyarakat ini nggak perlu khawatir karena harga obat yang digunakan dalam layanan BPJS Kesehatan ini tetap aman dan tidak terdampak, teman berdua. Menurutnya, kenaikan harga obat itu tidak serta-merta mengikuti pelemahan atau penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat, teman berdua, karena nggak seluruh komponen biaya produksi obat berasal dari bahan baku impor maupun transaksi yang menggunakan mata uang asing. Dia juga mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizkia Andalusia sudah berkomunikasi dengan para pelaku industri farmasi terkait rencana penyesuaian harga obat di pasaran ini, teman berdua. Ini berarti ceritanya akan naik sekitar 10% sampai 20%, teman berdua. Cuman bagi yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan ini diharapkan tenang karena tidak terdampak, teman berdua, ya, tetap aman dan nggak terdampak, teman berdua. Jadi buat kamu yang nggak tergolong ke dalam BPJS Kesehatan, mungkin harus siap-siap karena harga obat sekarang juga udah mulai naik, teman berdua. Masih berpotensi naik, ya, katanya masih berpotensi, tapi kayaknya beneran bakal naik, teman berdua, sekitar 10 sampai 20% deh kayaknya.

Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, nama Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: keju lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Tomo Brado 2, waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin Tomo Brado 2. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Brado 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kalian bisa WhatsApp kedekan untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request lamnya di Brado 2 Jogja ya. Lagu-lagunya ada Selena dan Andirianto, Sumpah Mati, Shalom 7 Radio, Olivia Rodrigo, The Cure, Time Impala featuring Jenny, Dracula, atau Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Teman Pro 2. Aku bacain sekali lagi supaya gak terlalu cepet. Kamu bisa request lagunya Selena dan Andirianto, Sumpah Mati, Shalom 7 Radio, Olivia Rodrigo, The Cure, Time Impala featuring Jenny, Dracula. Terakhir, kamu bisa request lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Teman Bro 2. Kasih tahu kenikian 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18.45 menit. Ya, kamu WhatsApp aja kenikian di 0811 251 1025.

Tomo berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya aku juga masih akan nemenin kamu nih Tomo berdua di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Allahu

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
7: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
8: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.
10: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo berdua, waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin dan udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja ya. Aku bacain sekali lagi, Tomo berdua, kamu bisa request lagunya Selina dan Andrianto Sumpah Mati, Shalom Seven Radio, Olivia Rodrigo The Cure, Time Impala featuring Jenny Dracula, atau lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Teman berdua, kasih tahu kenikin 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Teman berdua, nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18:45 ya. WhatsApp aja kenikin di 0811-251-1025. Aku tunggu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam, teman pro 2. Aku juga buka segmen jamu jamnya lagu kamu nih. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin, teman pro 2. Yang join ada Lavernia, ada Kati Widi di Pacitan, sama Katri juga di Pelayan, teman pro 2. Buat kamu juga yang mau gabung di segmen jamu jamnya lagu kamu, boleh banget, masih aku tunggu, teman pro 2. Nanti aku putarkan di jam 18.45 menit ya. Dari playlist yang udah aku bikin, kamu bisa request lagunya Selena featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, Shalom Seven Radio, Olivia Rodrigo The Cure, Time Impala featuring Jenny Dracula, atau lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, teman berdua. Langsung aja, WhatsApp aja ke Dika di 0811-251-1025. Nanti aku puterin lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, ini dia jawara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kurang 1 menit tapi gak apa-apa. Aku mau langsung puterin aja lagu-lagu yang direquest sama teman berdua. Yang join ada Lavernia, pengen diputerin lagunya White White, Shalom Seven, Radio, Olivia Rodrigo, The Cure, sama Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, teman berdua. Terus ada Kati Widi juga di Pacitan, pengen diputerin lagunya Shalom Seven, Radio, Olivia Rodrigo, The Cure, sama Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati juga. Terus ada Katri juga di Playen, pengen diputerin lagunya Shalom Seven, Radio, Olivia Rodrigo, The Cure, sama Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menjilang, teman berdua. Aku puterin aja lagu-lagu yang paling banyak dari kuas sama teman berdua. Ada Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Terus ada Shalom Seven, Radio. Terakhir nanti aku puterin lagunya Olivia Rodrigo, The Cure, teman berdua. So, 3 lagunya udah aku siapin buat teman berdua. Aku mulai putarkan dari lagunya Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Teman berdua sudah hampir jam 7 malam. Aku jeda dulu karena aku mau pamitan dulu teman berdua. Sudah hampir jam 7 malam. Mau tekniknya pamit dari Sore Ceria ya. Habis ini kamu ditemenin sama Abi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman berdua. Tapi sebelum itu kamu bisa simak dulu ada music live chat berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta teman berdua. Nanti ditemenin sama Edit, dan Edit akan ngobrol dengan Alvin Lapian dan Grace Kaitlin teman berdua. So kali gitu nih kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abimarfi, Info Pro 2 malam untuk edisi kali ini 12 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Di sesi kedua, IHSG berada naik sebesar 2,7%. Diinformasikan bahwa volume perdagangan sebanyak 36,91 miliar dengan nilai transaksi sebesar 21,57 triliun rupiah. Selain itu, perhatian investor tertuju pada perkembangan ekonomi global, arah kebijakan suku bunga bank sentral menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan. Kondisi geopolitik global juga turut membayangi pasar, ketidakpastian ini membuat pergerakan IHSG cenderung fluktuatif sepanjang perdagangan. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muktim yang memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta baru-baru ini. Muktim mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme ini, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

0: Selanjutnya informasi dari ajang Piala Dunia teman Pro 2, Meksiko dan Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana grup A Piala Dunia 2026. Hasil ini menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara pada Jumat hari ini. Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara itu Korea Selatan membuntuti di posisi kedua setelah menaklukkan Republik Ceko 2-1. Kedua tim mengkoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani, namun Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak menempati puncak klasemen. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita update informasi melalui rri.co.id yang disampaikan di info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Pro 2 FM Jogja akan mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyiarkan MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 12 Juni 2026. Nanti akan dipandu teman Pro 2 bersama rekan-rekan dari Pro 2 Jakarta yang juga nanti akan mengajak kita ngobrol bersama musisi malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama gue Ditama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati, pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai ini.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Oh, itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan. Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya okay juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain?
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Berarti berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja. Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis itu aku kayak oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Aku dengerin, wih aku seneng Kak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau. Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak betul. R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget, lagi random, gue bener-bener random. Lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia, Teddy Aditya.
0: Gue
2: lagi suka banget. Album

0: yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau nggak salah.
1: Oh iya, In Your Wonderland.
0: Iya, nah itu gue lagi dengerin banget.
1: That's good sih.
0: Nice. Aduh, bagus banget.
1: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
0: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
1: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B R&B-nya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ya.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Aduh. Nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Oke. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah? Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Bisa apa? Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Ini lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama aku.
0: Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Mm-mm. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh, nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Yaudah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itunya. Gak,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis, ya. Manis-manisnya.
0: Iya, benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua
1: total ya.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
0: jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar nggak sama. Iya yeah. Kan?
1: Benar.
0: Biar nggak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oke, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada, butterfly nih.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku, kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas saja nanya.
1: Oke.
0: Lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat
1: obrolan. Agak apa ya? Kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
0: kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak akan kita hujat kok.
1: It's okay loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah disitu kita mulai.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada. Oh, ada. Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvin Attic. Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin Attic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu, ada?
1: Aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Kan.
1: Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon? Nah.
1: Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

Woo! Dan juga Greg.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. BTS nomor 2 menemani kita dengan Swim, menemani kita kali ini juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, setelah tadi kita dengerin teman Pro2 ada obrolan seru ya bersama musisi di MLC Music Live Chat live dari Pro2 Jakarta yang juga dirilai oleh Pro2 Network di seluruh Indonesia termasuk Pro2 FM Jogja. Malam ini untuk edisi 12 Juni 2026 juga aku Suryo Abi Maruf lanjut untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yes, this is Bruno Mars with I Just Might, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini kita masuk di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2. Tentunya kalau udah Jumat malam kita ngomongin tentang kesehatan, teman Pro 2 ya. Nah, kali ini spesifik kita akan ngomongin tentang kesehatan gigi dan mulut bersama dokter Gigi Lala malam hari ini yang sudah terhubung bersama kita by phone, teman Pro 2. Di ujung sana kita sapa. Selamat malam dokter Gigi Lala di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Gigi Lala.
1: Iya, waalaikumsalam mas.
0: Kabar baik mudah-mudahan di sana ya dokter ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Dokter, malam hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik ini ya. Ini topik yang mungkin sebagian kita jarang membahasnya dokter, tapi ini penting untuk kita tahu lebih jauh lagi tentang dental floss. Nah, ini mungkin buat teman Pro 2 Jogja yang masih bertanya-tanya, maksudnya dokter Gigi Lala apa nih dengan dental floss kali ini? Kenapa nih relate dengan tema yang perlu diangkat malam hari ini? Dan tentunya kita ingetin dah dokter ya, kalau yang dengerin kita juga bisa berkonsultasi langsung atau juga bisa bergabung bertanya atau juga bisa sharing terkait dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut kamu, teman Pro 2, karena kamu punya kesempatan untuk WhatsApp di 0811-251-1025. Nah, kalau kamu pengen gabung lewat YouTube juga boleh, teman Pro 2, di kolom komentar, atau juga kamu bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dokter, kalau kita bicara soal dental floss ini kan sederhananya yang kita tahu ini adalah benang gigi nih. Kalau untuk spesifik secara medis yang perlu orang awam seperti kita semua tahu apa nih dokter?
1: Iya, jadi benang gigi. Benang gigi ya mas, biasanya dental floss itu ya. Tahu. Jadi ini sebenarnya merupakan solusi juga mas untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi. Okay. Jadi memang utamanya adalah sikat gigi ya mas ya, rutin di malam sebelum tidur. Cuma memang kadang-kadang ada sela-sela gigi yang itu susah untuk dijangkau oleh sikat gigi seperti itu. Jadi memang menggunakan dental floss ini juga merupakan salah satu solusi untuk total dalam pembersihan sisa-sisa makanan. Selain tentu saja sikat giginya tetap ya mas ya. Karena memang untuk menjangkau bagian-bagian yang sela-sela gigi terutama itu dengan sikat gigi kadang-kadang tidak cukup seperti itu mas.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara soal dental floss ini kan berbeda-beda bentuknya ya. Ada yang macam-macam nih dengan macam-macam brand juga. Kalau dari rekomendasi dokter Gigi Lala seperti apa nih dokter dental floss yang bisa kita manfaatkan?
1: Nah, jadi ada model yang gulungan itu ya mas ya.
0: Model kayak gulungan, tali. Iya kayak benang. Oke.
1: Iya betul. Jadi kalau yang gulungan benang itu memang biasanya harus kita potong ya mas. Kurang lebih 45 cm seperti itu. Sesuai kebutuhan sebenarnya ya. Atau yang sekarang ada juga yang model ada floss pick itu ya mas, yang ada gagangnya itu ya. Jadi benangnya sudah terpasang pada gagang kecil. Nah itu biasanya lebih mudah dan biasanya cocok untuk pemula ya mas. Kadang-kadang kalau pakai yang gulungan itu kan memang agak, kalau tidak terbiasa masih pemula itu masih agak kesusahan. Kadang-kadang juga kalau misalnya tidak tidak hati-hati itu juga akan membuat gusinya menjadi berdarah seperti itu mas. Itu yang biasanya yang lebih mudah bagi pemula itu adalah yang ada gagangnya. Tetapi apabila sudah terbiasa dengan yang gulungan itu juga baik juga seperti itu.
0: Oke. Seringkali kan benang gigi ini dimanfaatkan apabila kita ada daging atau makanan yang nyangkut aja nih mas, nih dokter Gigi Lala. Nah, ada juga mitos bahwa kalau misalnya kita keseringan pakai dental floss ini, gusi kita malah bisa renggang atau berdarah. Akibatnya kan kita, ya udah deh, gak usah dental floss juga beresiko nih. Kita pakai yang ada aja, ujung-ujungnya tusuk gigi lagi nih. Nah, seperti apa nih? Sebenarnya perbedaan penggunaan dari sisi medis nih antara tusuk gigi biasa nih dengan dental floss ini.
1: Nah, iya, jadi sebenarnya kalau dental floss ini malah tidak merenggangkan gigi ya mas, karena dia tipis sekali. Ya, kalau tusuk gigi itu kan yang pertama bahannya kadang kayu gitu ya mas ya. Dan itu lebih mengiritasi gusi. Kemudian dia kan lebih gede ya mas biasanya. Jadi itu yang malah bikin renggang gitu. Jadi kalau misalnya dental floss itu memang dia dirancang khusus untuk pembersihan di sela-sela gigi seperti itu. Tetapi memang apabila misalnya tidak memerlukan, karena kan ada ya tipe giginya renggang-renggang ya mas. Jadi ketika disikat gigi sudah cukup ya, tidak harus tidak harus hukumnya untuk memakai dental floss seperti itu, Mas. Memang ketika ada sela-sela gigi yang masih dirasa kurang apabila kita sikat gigi itu memang lebih baik dibantu dengan dental floss daripada dengan tusuk gigi juga seperti itu, Mas.
0: Oke. Untuk penggunaan benang gigi atau dental floss ini yang benar gambarannya seperti apa nih, Dokter? Mungkin bisa di imajinasikan nih biar kita bisa tahu nih.
1: Iya, sebenarnya kalau enggak pakai gambar agak susah ya, Mas.
0: Makanya.
1: Kalau untuk yang ada apa gagangnya tadi lebih mudah ya, Mas. Jadi tinggal diselipkan di sela gigi itu akan lebih mudah terutama untuk pemula. Kalau misalnya yang gulungan itu tadi memang kita harus ambil sekitar 40-45 cm kemudian dililitkan di ya, Mas ya, kedua ujung benangnya di jari tengah jari, baik kanan dan kiri, kemudian dibantu ibu jari dan telunjuk, kemudian di perlahan-lahan dinaik turunkan digesekkan gitu ya, Mas ya. Jadi pola hurufnya huruf C gitu ya, Mas. Jadi gigi ya di sela-sela gigi seperti itu dan dinaik turunkan secara lembut. Jadi kayak membersihkan kayak ngamplas sih, Mas.
0: Iya.
1: Gimana sih bisa dibayangin ya?
0: Yang
1: penting secara lembut dan perlahan sehingga tidak melukai gusi seperti itu. Dan ini masing-masing di sela-sela gigi itu bisa diterapkan seperti itu, Mas. Cuma memang lebih gampang tadi memang pakai yang ada gagangnya tadi ya, terutama untuk pemula.
0: Oke, nah tadi juga Dokter Gigila sempat menggambarkan nih tentang penggunaan dental floss ini dan kenapa sih sikat gigi aja ternyata kadang-kala nggak cukup ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya dental floss ini. Dokter, kapan waktu terbaik untuk flossing nih atau memanfaatkan dental floss ini? Sebelum sikat gigi, setelah sikat gigi, atau sebelum tidur nih? Atau mungkin ada rekomendasi medis lainnya?
1: Iya, sebenarnya memang kalau diperlukan aja sih, Mas. Jadi tidak ada waktu khusus ya. Beda kalau sikat gigi, memang itu pagi dan malam sebelum tidur. Tetapi bisa ketika setelah sikat gigi kemudian dirasa ada yang masih nih kayaknya di sela gigi ini tadi habis makan kemudian apa sikat gigi masih ada yang di sela-sela gigi ini susah sekali diambil dengan sikat gigi tidak bersih. Nah, itu boleh dilakukan dental floss tadi, Mas, seperti itu.
0: Kalau kita sudah ada informasi terkait dengan hal-hal yang bisa berdampak terkait dengan penggunaan tusuk gigi yang biasanya kita manfaatkan dengan pengganti dental floss ini, Dokter, kalau untuk penggunaan dental floss ini apakah ada resikonya, Dokter?
1: Iya, jadi mungkin kalau di awal-awal ya, Mas, apalagi buat pemula, itu bisa kena gesekannya terlalu kelas, saking mantepnya biar ditanya di ada, ya itu bisa menimbulkan berdarah atau luka seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika apa sudah terbiasa itu biasanya sudah akan ngerti cara yang benar seperti apa. Nanti lama kelamaan juga sudah biasa ya, Mas, sudah tidak akan melukai gusi lagi seperti itu.
0: Oke. Mungkin banyak juga pendengar atau juga teman Pro2 yang penasaran. Sebenarnya dental floss itu bahannya apa sih, Dok?
1: Jadi kayak nilon apa sih? Bahannya aman sama jika aku agak lupa namanya, tetapi ada dua macam bahan memang, Mas. Ada yang agak lebih licin, lebih mudah. Ada yang memang jadi memang dari bahannya juga ada beda-beda gitu, Mas. Cuma biasanya ada yang lebih licin itu yang lebih mudah karena dia lebih mudah untuk pembersihannya. Sekali lagi memang sama kayak pasta gigi mungkin ya, Mas, tergantung kita nyamannya pakai yang prinsipnya semua sama. Tergantung kitanya pakai yang jenis seperti apa seperti itu, Mas.
0: Oke. Dok, kalau misalnya di pasaran kan sebenarnya dental floss ini udah lama banget ya, Dok ya. Sudah lama banget dan juga sudah dijual bebas di apotek atau juga di supermarket. Tapi kenapa sih sepertinya kampanye menggunakan dental floss ini belum memasyarakat begitu? Akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga akhir tusuk gigi lagi gitu, Dok.
1: Iya. Karena kalau kita misalnya ke rumah makan yang disediain tusuk gigi.
0: Makanya agak mahal ya.
1: Karena mungkin dari segi harga seperti itu. Kemudian ketika kita di fasilitas umum kayak di rumah makan ya yang tersedia adalah tusuk gigi seperti itu, Mas. Jadi ya akhirnya familiarnya dengan tusuk gigi. Bahkan ketika kita memperkenalkan juga misalnya di pasien-pasien itu juga mereka asing dengan dental floss seperti itu. Biasanya kadang-kadang kalau kita kampanye kita menyampaikan itu kita beri contohnya terutama yang yang ada gagangnya itu ya, Mas, yang itu lebih mudah untuk lebih mudah untuk diaplikasikan seperti itu. Cuma memang ya ini memang harus Biasanya bisa kita edukasi ketika sudah ada kejadian. Jadi sering pakai tusuk gigi, sering renggang, akhirnya kita edukasi untuk menggunakan dental floss seperti
0: Oke. Ada juga dulu pernah muncul di YouTube itu beberapa jenis dental floss itu ya. Kan biasanya ada tadi yang pakai gagang ya. Terus juga ada yang pakai gulungan tadi ya dokter ya. Yang kita harus memotongnya per berapa senti? 45 senti tadi ya dokter ya. Dan juga ada
1: ya.
0: seperti water flusher gitu dokter. Kayak dia kayak nyemprot itu tuh. Tapi memang tidak dijual untuk umum sih. Cuman seringkali ada pilihan-pilihan itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk pemakaian sehari-hari itu yang paling direkomendasikan yang mana dokter?
1: Kalau untuk sehari-hari sebenarnya mau yang pakai gagang biasanya untuk pemula
0: Iya
1: atau
0: sih.
1: pakai yang gulungan itu aja sih Mas, ya
0: Oke.
1: itu yang lebih lebih familiar gitu ya
0: Iya.
1: Mas, dan itu lebih mudah kita temukan baik di apotek, di supermarket seperti itu ya Mas ya. Boleh sekarang nanti mulai beralih ketika masih memakai tusuk gigi yang
0: Iya.
1: jelas-jelas itu tidak aman. Karena nanti kadang ada Mas kayak serpihannya kayak kayu itu ya Mas itu kan. Itu
0: Oke.
1: nanti mau tinggalan itu
0: Oh,
1: bisa
0: bahaya
1: seperti
0: malah ya.
1: itu. Ya,
0: Iya.
1: betul.
0: Ada resiko lain nggak kalau misalnya kita mengedukasi sekaligus nih, kalau misalnya memang penggunaan tusuk gigi itu sebenarnya nggak direkomendasiin, kenapa bahaya lain ya dok?
1: Iya, jadi banyak sekali pasien yang datang itu gusinya berdarah atau gusinya bengkak,
0: Akibat
1: itu
0: tusuk
1: memang
0: gigi.
1: mengaku kemarin habis pakai tusuk gigi seperti itu. Dan kadang-kadang juga dia belum sadar bahwa itu akibat dari tusuk gigi setelah kita gali ya masih informasi,
0: Cari tahu ya.
1: oh iya kemarin habis pakai tusuk gigi.
0: Oke. Waduh, ternyata memang keberadaan dental floss ini, walaupun ada beberapa pendengar ini dan juga teman produ ini langsung komen nih, dental floss tuh kayak apa sih? Akhirnya cari di Google penasaran. Terus jujur ada yang bilang rata-rata belum belum familiar dengan dental floss ini. Nah, kalau kita bicara soal rentang usia, sejak kapan nih penggunaan dental floss ini aman? Apakah sudah bisa digunakan untuk usia anak-anak atau mungkin juga usia tertentu, dokter, yang mungkin boleh dikatakan jangan dulu deh pakai dental floss.
1: Sebenarnya kalau ini nggak ada batasan usia ya Mas, cuma kalau untuk anak-anak mungkin perlu dibantu oleh orang tua yang lebih dewasa seperti itu, dan juga yang dewasa mungkin harus sudah terbiasa dulu ya Mas, nanti alih-alih ajarin anaknya, adiknya, ternyata diri sendiri juga belum bisa atau mungkin belum mahir, nah itu nanti malah melukai si gusi tadi. Jadi apa yang penting ya itu tadi apa? Kita sudah bisa, kemudian kalau ke anaknya ya nanti yang penting dibantu seperti itu Mas, jangan kemudian anak mengaplikasikan sendiri.
0: Baik, itu dia teman pro 2. Makin banyak yang penasaran dengan dental floss, sebenarnya sederhana ya dokter ya. Ini adalah salah satu alternatif untuk penggunaan pembersihan gigi. Selain tusuk gigi yang biasa kita gunakan, karena rekomendasi dari dokter ini cenderung ke dental floss ini karena lebih aman begitu ya. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa beberapa pendengar kita, teman pro 2 yang lagi bergabung kali ini. Nanti setelah lagu yang berikut ini dokter ya, kita break satu lagu ya dok. Oke. Teman pro 2, kita masih bersama dokter gigi Erla Asmalasari, dentist kita malam hari ini tentang dental floss. Sekali lagi kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 2511025 untuk gabung di segmen ngobrol bareng kali ini.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits milinya Coldplay, Higher Power. Teman Pro 2 menemani kita kali ini di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam masih bersama Dr. Gigi Erla Asmalasari. Di sana kita masih membahas tentang dental floss di segmen Ngobrol Bareng malam hari ini. Dr. Gigi Lala masih di sana ya dokter ya?
1: Iya.
0: Oke, dokter, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kita bahas ya dokter ya. Kali ini pertanyaan dari Fuad, kali ini bergabung di WhatsApp yang sama. Saya belum pernah menggunakan dental floss, tapi jadi penasaran apakah pakai cuci mulut dengan obat kumur itu tidak cukup, dokter? Apakah penggunaan dental floss ini juga perlu diedukasikan ke anak-anak dengan usia tertentu? Karena mengedukasi untuk sikat gigi aja lumayan effort nih, apalagi pakai dental floss. Nah, gimana, dok?
1: Iya, terima kasih pertanyaannya. Yeah. Untuk kumur, obat kumur sama dental floss ini fungsinya agak berbeda ya, Mas, okay. Ya. Kalau kumur kan kumur-kumur lah ya, pembersihan rongga mulut. Kalau untuk dental floss ini kan lebih ke pembersihan sela-sela gigi seperti itu. Ya, kalau untuk anak-anak memang prioritas utamanya adalah lebih ke sikat giginya dulu. Sikat jadi nanti sikat giginya aja belum, nanti iya pakai dental floss tapi lebih ribet lagi. Jadi memang kalau untuk anak-anak memang fokus fokus sikat penyuluhan gigi atau edukasinya lebih ke sikat giginya, ya betul.
0: Oke, baik. Ada lagi yang bergabung nih di WhatsApp yang sama di 0811-251-1025. Dokter, dari Akbar, pengen tanya nih, ada gak sih kondisi gigi tertentu atau justru dilarang pakai dental floss ini? Misalnya, gigi yang lagi di behel atau di kawat atau pakai gigi palsu atau seperti apa, dokter?
1: Iya, jadi kalau pakai gigi palsu jelas sudah ompong ya, Mas. Itu sudahnya seperti itu. Jadi memang tadi seperti Mas tadi menyampaikan bahwa ada macam-macam dental floss tadi ya. Memang ada beberapa dental floss yang memang dia dirancang untuk pasien atau orang yang menggunakan behel, kemudian atau yang tadi untuk gigi sensitif. Itu memang macamnya banyak sekali. Jadi nanti tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Mungkin bisa didiskusikan dengan dokter gigi yang merawat, seperti itu.
0: Oke. Berarti kalau untuk penggunaan dental floss ini tidak harus secara umum ya dokter ya. Secara umum ini tidak harus dari rekomendasi dokter ya. Dalam artian mungkin ini penggantian alternatif nih, penggantian ya. Sebenarnya yang alternatif itu kawat gigi atau dental floss sih, dok?
1: Yang alternatif maksudnya?
0: Kalau misalnya kita kan bicara alternatifnya kawat gigi nih sekarang, karena nggak ada dental floss nih ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita punya dental floss ini artinya lebih baik sebenarnya ya.
1: Kalau untuk kawat gigi itu kan fungsinya bukan untuk pembersihan ya, Mas ya. Yeah, kalau kawat gigi kan untuk merapikan gigi gitu. Jadi kalau misalnya penggunaan dental floss, kalau untuk kawat gigi yang, kalau behel itu kan gelasnya cekat ya, Mas ya. Jadi dia tidak bisa dilepas-lepas sendiri. Tetapi ada model yang sudah cedar atau apa yang lepasan, itu bisa dipakai dental floss. Kalau untuk yang dia pakai behel, itu ada juga dental khusus untuk untuk gigi yang pakai behel kayak gitu, atau mungkin gigi-gigi yang dengan implan itu juga ada seperti itu. Tapi kalau misalnya giginya gigi palsu, yang tergantung banyak nggak yang gigi palsunya lepasan atau tidak, nah itu masing-masing ada sesuai tergantung kebutuhannya seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik. Ada lagi yang bergabung dokter di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 dari Irfan di Godean. Dokter, kalau pas pertama kali pakai dental floss ini terus gusinya berdarah, itu tandanya harus di stop atau bisa diteruskan dokter dengan kondisi gusi berdarah? Terima kasih.
1: Iya, jadi tergantung kalau misalnya masih pemula ya, Mas, memang kadang-kadang seperti itu ya. Jadi nanti next biasanya sudah lebih ngerti kalau kita lebih caranya seperti itu kayak gitu. Jadi boleh ini tergantung kebutuhan juga. Misalnya kita pembersihan sudah merasa bersih, kemudian tadi ada perdarahan, ya boleh dihentikan ketika merasa sudah ini sudah bersih. Bisa setelah dengan dental floss nanti kemudian kumur dengan obat kumur yang sesuai itu bisa juga.
0: Oke, nah kalau misalnya untuk yang sudah pernah melakukan dental floss, tapi ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya dokter ya. Ini ada yang bergabung nih. Dokter, kalau aku pernah menggunakan benang membersihkan giginya, itu dengan benang jahit, apakah bahaya dokter? Karena ini susah banget menghilangkan daging kambingnya kemarin. Ini gimana? Mungkin pakai yeah, nggak ada dental flossnya nggak ada nih. Gimana akhirnya alternatif nih? Terima kasih untuk Akri ya yeah, bergabung ya.
1: Terima kasih. Jadi kalau dental floss memang bentuknya seperti benang, tetapi kan bahannya beda ya, Mas ya. Betul. Kalau benang itu kan nanti lebih iritatif ya, Mas ya. Nah, itu lebih bahaya. Jadi dia apa sih bahasa Indonesianya apa lebih melukai gusinya lebih dari ada juga. Iya. Jadi ya tetap pakai dental floss yang lebih aman, jangan pakai benang gigi apalagi nanti benang jahit atau benang-benang yang lain.
0: Iya, karena kan benang jahit itu kayak tajam ya, Dokter ya, kayaknya loh.
1: Iya, lebih malahan iya, betul. Iya,
0: baik. Ada lagi, Dokter, satu lagi, Dokter, ini, Dok. Yang pengen tanya nih, orang yang rutin menggunakan benang gigi itu apakah tingkat pendarahan atau peradangan gusinya akan lebih rendah, dan bagaimana kita membersihkan sela-sela gigi agar bisa mengurangi peradangan? Apakah dengan dental floss ini bisa menjadi solusinya? Terima kasih. Dari Indah.
1: Iya, jadi memang salah satu manfaatnya benang gigi ini tadi memang mencegah peradangan ya, Mas, karena di sela-sela gigi itu kan muncul penumpukan sisa makanan itu lebih sering, apalagi kalau posisi giginya krodit, dia tidak beraturan, nah itu kan pasti pembersihan di sela-sela gigi itu akan lebih sulit. Tetapi memang jangan dilupakan sikat giginya tadi ya, Mas, karena ini cuma membersihkan di sela-sela giginya, jadi di bagian-bagian ya sulit terjangkau oleh sikat gigi seperti itu.
0: Baik, Dokter, kita bayangkan sikat gigi itu kan boleh dipakai berulang ya, Dokter ya. Nah, kalau untuk dental floss ini kan karena mungkin harganya tidak murah nih, Dokter, apakah diperbolehkan atau mungkin ada rekomendasi medis lain, Dokter, untuk penggunaan berulang atau justru dilarang?
1: Sebaiknya tidak digunakan berulang, Mas, karena kan karena kan nanti sudah ini ya, sudah kotor,
0: bakteri,
1: sudah
0: betul. Seperti itu, Mas. Oke, jadi penggunaan berulang ini bisa menyebarkan bakteri yang berbahaya ya, Dokter ya. Oke. Baik, Dokter, apalagi yang ingin disampaikan tentang dental floss ini, Dokter, untuk melengkapi tema kita malam ini, Dokter?
1: Iya, jadi dental floss tadi memang salah satu salah satu cara untuk membersihkan sela gigi. Tetapi memang penggunaannya harus hati-hati seperti itu, karena apabila tidak tepat terus kemudian digunakan secara terus-menerus dengan tidak tepat, itu nanti akan menyebabkan kerusakan di gusi maupun di giginya seperti itu. Dan tetap utamanya adalah menyikat gigi pagi dan malam sebelum tidur, dan tetap untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, terutama untuk pembersihan kantung gigi, sehingga yang sela-sela gigi tadi akan lebih bersih juga dengan pembersihan karang gigi. Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Dokter Gigi Erla Asmalasari untuk waktunya malam hari, Dokter, sudah bersiaran bersama Prodo FM Jogja tentang dental floss. Mudah-mudahan menjadi manfaat tersendiri untuk kita biar lebih tahu ya, Dokter ya, terkait dengan kesehatan mulut dan gigi. Sekali lagi terima kasih Dokter Gigi Lala untuk waktunya malam hari ini.
1: Ya, sama-sama, Mas.
0: Baik, Dokter. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia teman berdua, obrolan seru kita bersama Dokter Gigi Lala tentang dental floss. Ternyata macam-macam ya. Memang ada yang sudah mengenal cukup jauh dental floss, penggunaannya. Ada mungkin juga seperti halnya tadi Fuad yang udah bergabung ya, itu belum pernah menggunakannya. Apakah perlu edukasi ke anak-anak? Ternyata juga kalau untuk anak-anak itu untuk edukasinya disarankan gosok gigi dulu ya. Dan selanjutnya teman berdua, aku akan kembali lagi untuk menemani kamu dengan topik yang lain teman berdua, selain dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Hit me with the do do do da da da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Will Hyde teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Stephanie Putri, Better Without Me, menemani kita kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada yang tanya, Demangan hujan Gabi? Hujan deres Demangan ya. Kayaknya hujannya lumayan lama teman Pro 2 ya, dari tadi sore sampai dengan saat ini teman Pro 2. Semoga ini juga memudahkan kamu untuk yang lagi mencari posisi enak di sana, sambil sayup mendengar lagu-lagu enak yang bisa kamu request di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. WhatsApp-nya aku tunggu ya, di Pro 2 FM Jogja malam ini, masih di nomor yang sama, 0811 251 1025.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Menyapa untuk yang udah request lagu ini, Adele, Someone Like You, teman bro dua. Masih hujan? Masih. Tapi udah gerimis ya, udah gak sedar tadi teman bro dua. Menemani kamu kali ini di jam setengah 10 malam untuk edisi 12 Juni 2026. Kalau tadi di segmen ngobrol bareng, kita udah barengan Dokter Gigi Lala, teman bro dua, membahas tentang dental floss yang tadi kamu bisa ikuti obrolan serunya ya. Terima kasih buat kamu yang udah gabung tadi, aku kasih bonus ya. Malam hari ini kalau kamu boleh request lagu, kamu mau request lagu dua boleh, aku mainkan lagu itu ya. Ada juga yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM malam ini, ada Fuad yang kembali bergabung malam ini. Semoga Mas Abi selalu dilimpahkan kesehatan dan kelancaran, amin. Begitu juga dengan Fuad dan keluarga di sana ya. Ada juga, terima kasih admin, merchandise-nya sudah sampai, merchandise Lon 7 ya. Wih, seneng dengernya. Selamat ya. Terus request lagu-lagu Shilan 7 dong di Pro 2 FM Jogja. Selamat malam juga untuk Akbar. Halo Akbar, lagunya Awikila tadi udah selamanya ada, soundtracknya Let's Fight Ghost ya, udah kita dengerin tadi di lagu sebelum Adele, Someone Like You. Berarti kita ke lagu manca, satu lagu teman Pro 2 untuk kamu yang udah request lagu yang berikut ini. Ada lagu yang notabene bukan lagu baru, tapi lagu ini mungkin masih relate dengan anak-anak muda zaman sekarang teman Pro 2. If I Got You, Alicia Keys. Selanjutnya kita dengerin bareng sambil nikmatin hujan gerimis di luar sana bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.

Barry Manilow teman berdua Open Arms menemani kita malam ini ya. Lagu yang sempat dipopulerkan di tahun 2000-an. Kali ini kita dengerin teman berdua di hampir jam 10 malam, masih bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Caleb J, sebelumnya udah kita dengerin teman berdua lagu yang udah di request Matur Nuwun untuk Irfan yang kembali bergabung dari Bantul ya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam hari ini. Bayu di Godian menyapa, malam brother, malam juga Bayu, request lagu boleh ya. Katri di Pelayan belum keluar ya requestnya ya. Jadi mau request lagu apa, kasih tahu malam hari ini. Selamat malam juga untuk Lara Purnamasari yang request lagunya Tata Janeta, Korbanmu boleh? Boleh. Selamat requestnya kali ini siap untuk kita mainkan di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam hari ini. Lagu manca teman Pro 2, ada lagu yang kali ini kita siapkan untuk menemani kamu selanjutnya. Lagu dari Adam Levine, Lost Stars teman Pro 2. Ada yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Ada Jackie di sana.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupa.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits yang dulu sempat dipopulerkan oleh band Samson, teman Pro 2. Kali ini kita dengerin di Jaga Malu dengan versi Geisha. Kenangan terindah. Selamat malam untuk Iqbal yang udah request lagunya. Terus juga ada satu hits yang di request sama Bayu di Godean, lagunya Nadif Basalama yang judulnya Bergema Sampai Selamanya. Siap untuk kita dengerin selanjutnya ya. Yang lain masih aku tunggu, request lagu Indonesia atau juga lagu manca di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam hari ini. Bergema Sampai Selamanya. Selanjutnya kita mainkan untuk menemani kamu di sana, khususnya untuk Bayu di Godean yang udah request lagu ini ya. Habis hujan gini hawanya langsung berubah, udara jadi keras adem, suara sisa-sisa tetesan airnya bikin suasana makin tenang. Pokoknya rasanya syahdu banget buat relax sejenak malam ini. Gerimisnya udah reda, tapi ademnya ketinggalan. Suasana tenang kayak gini emang paling pas untuk ngobrol santai atau sekedar selonjoran. Nah, kalau suasana yang udah mendukung begini, biasanya perut langsung kasih kode nih, Bi. Enaknya makan apa ya?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Eh, cari makan yuk, lapar nih.
1: Ini kan bulan Ramadan, gak bisa dong, aku lagi puasa.
0: Oh iya, astaga, kelupaan, maaf.
1: Gak apa-apa, kalau kamu mau makan, duluan aja, kan gak harus bareng.
0: Gak dulu deh, ntaran aja. Kamu aja gak makan ya, kali aku makan di depan kamu.
1: Dih, tumben.
0: Ya, saling menghormati aja sama yang lagi puasa.
1: Ya udah, ntar cari takjil yuk, bareng ya.
0: Wokew.
2: Mari saling menghargai sesama umat. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hit music.
6: Prodo Indo Hits persembahan 102,5 FM Prodo Jogja.
2: Teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Semakin malam semakin ramai aku pikir, semakin malam semakin pada ninggalin aku tidur, teman bro dua. Selamat malam untuk kamu yang satu persatu udah bantuin aku nyusun playlist malam hari ini ya. One Direction Little Things udah kita dengerin. Selamat malam untuk Aryo yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Ada juga WhatsApp lain, selamat malam untuk Rini. Terus juga ada Lara Purnamasari ya. Terus juga ada Bayu di Godean, lagunya tadi Nadif Basa Lama Bergema Sampai Selamanya Udah. Terus juga selamat malam untuk Villa di Klaten, lagunya Nabila Tak Satu Cerita, siap untuk kita mainkan setelah ini. Ada Fuad, selamat malam Mas Abi, request lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, boleh? Boleh ya. Terus juga ada yang request lagunya Tulus Sepatu, Salam, semoga semua sehat walafiat, amin. Beberapa waktu tidak report ke Pro 2, malam ini hujan hampir merata dari kota sampai dengan deso saya. Tidak deras amat sih, lumayan buat nyiram jalanan yang sudah berdebu ya. Boleh request lagunya Tulus, boleh. Salam persaudaraan untuk semua teman Pro 2, nuwun dari Eka Urianta di Serandaan Bantul. Kita siapkan 3 lagu selanjutnya teman Pro 2. Ada Nabila Takiyah Tak Satu Cerita, Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, sama Tulus Sepatu. Satu persatu hits yang kamu request kita mainkan di Jaga Malam, jangan galau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Prodo FM Jogja bersama satu hits miliknya Leodra yang berkolaborasi dengan Andi Rianto Sang Dewi. Lagu yang udah di request tadi ya di WhatsApp Prodo FM Jogja di 0811251025. Dari yang udah bergabung malam hari ini, menyapa semua pendengar setia Prodo FM Jogja ya. Requestnya udah ya Bunda ya. Terus juga matur nuwun, terima kasih banyak sudah berkenan memutarkan lagu requestan. Bangga menjadi bagian dari pendengar setia Prodo FM Jogja. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Katri di Pelayan, lagu Yadin Lewis-nya Be Alright-nya sudah kita siapin setelah ini. Sekaligus aku pamitan teman Prodo ya. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung malam hari ini. Ada yang menyapa, selamat malam Kak Suryo Abimaruf. Selamat malam juga Pras ya di sana ya. Sehat selalu ya Pras ya. Selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman Pro 2 ya sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja lanjut menemani kamu. Di jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak dan lanjut menemani teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang hari ini teman Pro 2 di 12 Juni 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: I guess I'll never really know.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Hit me with you, Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan,

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi barengan sama aku, Gatri Syaja, yang tentunya beberapa hari ini absen dari Pro 2. Aku ambil cuti libur dulu nih, teman Pro 2. Dan hari ini aku bisa kembali lagi buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Walaupun mungkin berita di media sosial ataupun juga di televisi maupun di radio itu banyak yang bikin kita jadi overthinking gitu kan ya. Tapi semoga kita semua akan baik-baik saja, teman Pro 2. Dan tentunya pagi hari ini Gatri Syaca bakal nemenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Dan tentunya di pagi hari ini kamu bisa menyimak banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga banyak lagu-lagu manca yang udah aku siapin. Dan tentunya gak cuman Spada aja yang bisa kamu simak sepanjang hari ini. Kamu bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Dan tentunya di hari Sabtu ini kamu bisa menyimak Musik Planner. Terus abis itu ada Chart Pro 2 Indo Hits dan juga Chart Pro 2 Hitlist. Ya udah, abis ini aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca buat bikin kamu tambah semangat pagi hari ini. So tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat tetap kita laksanakan. Dengan salat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Dengan sholat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Sholat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya.

0: Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan, sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun, beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tune on Produwer FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Polda Metro Jaya mengerahkan 4.150 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta. Ribuan personel tersebut disiagakan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan pengamanan dilakukan di Monas, Bundaran HI, dan Gedung DPR MPR. Menurutnya, aparat tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan difokuskan untuk menjaga ketertiban sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Menurut Polda Metro Jaya, selain pengawal jalannya aksi, petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan, antara lain kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan fasilitas umum, hingga kemungkinan tindak kriminalitas.

0: Kita beralih ke berita kedua. Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 11,68 miliar rupiah. Penindakan dilakukan di pelabuhan Merak dan Bakauheni. Barang ilegal tersebut diangkut menggunakan dua truk yang disamarkan pakan ternak. Rokok tersebut tidak memiliki pita cukai resmi. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menyebut operasi dilakukan pada 11 Juni 2026. Penindakan dilakukan di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Total barang mencapai lebih dari 8 juta batang rokok. Jaka menjelaskan terdapat dua truk dari Pulau Jawa dan satu dari Sumatera. Penindakan melibatkan sinergi beberapa instansi penegak hukum. Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus sebagai saksi. Iskandar diperiksa terkait dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari Jumat 12 Juni 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan. Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, John Field. Menurut keterangannya, penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya, kayaknya imbas dari hujan yang turun tadi malam, teman Pro 2. Kalau di rumah aku sih hujannya nggak terlalu deras ya, dan cuman sebentar aja gitu. Tapi kayaknya di beberapa wilayah lain itu hujannya lumayan deras nih, teman Pro 2. Kalau di tempat kamu gimana? Apakah turun hujan cukup deras juga tadi malam yang bikin pagi hari ini jadi agak-agak dingin dan tentunya bikin mager ya. Bikin pengen tarik selimut lagi, tiduran lagi, apalagi buat kamu yang pagi hari ini lagi libur ya kan. Tapi buat kamu yang udah semangat banget buat olahraga ataupun juga yang hari ini masih harus berangkat kerja, pokoknya juga semangat nih karena ada aku Gatri Syaca yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca dan tentunya informasi-informasi masih menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Buat yang pengen request lagu favorit kamu biar kamu tambah semangat pagi hari ini, langsung aja nih gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Yung untuk kamu teman pro 2 yang pagi hari ini udah riwa banget gitu kan ya. Mungkin udah masak sedari tadi pagi gitu kan untuk mungkin bekal gitu ya. Karena hari ini kamu ada agenda mungkin nemenin pasangan gitu ya. Ada kegiatan di luar gitu ya, ataupun juga mau pergi ke tempat wisata bareng sama keluarga gitu kan. Atau ya simply pengen sarapan di tempat yang enggak biasa aja gitu teman pro 2. Cuman pengennya tuh kayak masak sendiri gitu ya kan. Terus nanti kayak bawa bekal gitu. Mungkin kayak yang pernah aku lakuin gitu kan ya. Itu tuh bawa makanan dari rumah gitu ya. Terus makan sarapannya tuh di pinggir pantai teman pro 2. Terus abis itu juga pernah kayak bawa bekal gitu ya, terus pergi ke tempat yang dia ini emang tempat yang agak viral gitu ya, untuk bisa lihat kereta lewat gitu. Jadi ya dibikin seneng aja teman pro 2, karena liburan tuh gak harus mahal gitu ya, dan gak harus gak harus ngeluarin banyak duit gitu ya. Pokoknya yang penting kita happy dan bisa punya quality time bareng keluarga.

0: 102 FM. Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Putra Tri Ramadhani Srondeng menduduki peringkat 2 dunia Elite Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha Ceko. Ia sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujiang Tiongkok. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan capaian Srondeng membuktikan Indonesia tidak hanya memiliki taring di nomor speed, tetapi juga punya atlet lead yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Pelatih lead Timnas Amri mengatakan apa yang dicapai Srondeng adalah hasil kerja keras seluruh tim, terutama root setter. Ia diharapkan menjadi cambuk bagi atlet pelatnas lainnya untuk lebih keras berlatih. Rafiandi Ramadan menduduki peringkat 39 dengan olehan 69 poin. Sementara saudara kembarnya Rafianto Ramadan di peringkat 47 dengan perolehan 24 poin.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos 89-35 di Chan Kapo Gymnasium Kamis 11 Juni 2026. Sejak kuarter pertama, Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawan. Tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Dominasi Indonesia berlanjut di kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan. Laos hanya menambah 7 poin, sementara Indonesia mengoleksi 17 angka tambahan. Indonesia memasuki jeda pertandingan dengan keunggulan 47-20 atas lawan yang terus tertekan. Memasuki kuarter ketiga, Indonesia tidak mengurangi intensitas permainan yang sudah dibangun. Skuad asuhan Ismail kembali menambah 26 poin berbanding 11 angka milik Laos. Keunggulan Indonesia semakin melebar pada kuarter terakhir melalui permainan yang tepat dan konsisten sepanjang laga. Tim Merah Putih menambah 16 poin, sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka. Hasil akhir 89-35 memastikan Indonesia mengamankan kemenangan perdana pada ajang kualifikasi regional tersebut. Kemenangan ini menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih berat berikutnya.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Kyle Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 di pertandingan yang menghadapkan Kanada dengan Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol di menit ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto Sabtu dini hari. Dalam jalannya pertandingan Timnas Bosnia versus Kanada yang berakhir 1-1 setelah unggul lebih dulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan Sid Kalosinac dengan baik. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Besic yang mengarah tepat ke tiang dekat. 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-53, Richie Laria melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Sid Kalosinac kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut. Dari hasil pertandingan kedudukan imbang, Kanada meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan pertandingan. Namun hasil skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal laku. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservasi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.

Iya teman pro 2, kayaknya banyak ya dari beberapa waktu lalu atau mungkin kayak di tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah sih ya. Banyak banget nih yang posting tentang perjuangannya world ticket konser gitu ya, artis atau penyanyi favorit mereka. Yang terbaru ini ada banyak banget yang share pengalaman mereka untuk world ticket konsernya BTS yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember ya kalau nggak salah ya. Dan tentunya yang namanya war ticket itu kan kayak aduh bikin deg-degan, bikin stres, bikin overthinking gitu kan ya. Karena tentunya dari jumlah tiket yang dijual itu bakalan lebih banyak lagi orang yang pengen beli tiketnya teman pro 2. Dan walaupun harga tiketnya pun juga nggak murah ya teman pro 2, tapi karena emang lagi apa ya, dia itu ngefans banget, terus juga mumpung mereka tuh datang ke Jakarta yang mungkin akan membutuhkan kos yang lebih murah ya daripada untuk melihat konser mereka di luar negeri. Jadi ya pada benar-benar bela-belain war tiket konser gitu ya teman pro 2, dibela-belain war tiketnya tuh nggak cuman pakai handphone 1 gitu ya, tapi bisa handphone 3, bisa nanti ada laptop, ada komputer dan lain sebagainya teman pro 2. Nah ini ada beberapa tips gitu ya untuk kamu yang pengen war tiket konser gitu kan, yang tentunya ini tuh beberapa tipsnya udah aku rangkum dari beberapa artikel yang aku baca teman pro 2. Nah kalau misal war tiketnya itu adalah pasti udah diumumin kan ya, war tiketnya itu mulai misalnya kayak hari Sabtu jam 1 siang gitu ya. Nah sebelum kamu melakukan war tiket itu kamu harus nyiapin semua kebutuhannya teman pro 2. Jadi misalnya kamu udah nentuin kategori atau kelas atau mungkin kayak apa ya, tiket apa yang pengen kamu beli sesuai dengan budget kamu gitu teman pro 2. Mungkin kamu bisa milih antara dua tiket yang mungkin harganya tuh emang masih masuk ke budget kamu teman pro 2. Terus juga jangan lupa siapin data diri kamu gitu ya, kayak nama lengkap, nomor KTP, terus juga ada mungkin kayak alamat, nomor handphone dan lain sebagainya. Pokoknya data-data yang mungkin akan dibutuhkan untuk mengisi tiketnya gitu teman pro 2. Terus juga kalau misal kamu pastikan udah tahu nih war tiketnya tuh ada di platform apa atau di website apa. Nah bisa juga nih kamu login lebih awal gitu ya, agar kamu bisa masuk antrian lebih awal juga gitu teman pro 2. Dan jangan lupa gitu ya, kamu bisa menggunakan beberapa perangkat, entah itu beberapa handphone ataupun juga ya pakai handphone, ya pakai laptop, ya pakai komputer. Pokoknya semua perangkat yang kamu punya tuh harus dikerahkan. Kalau bisa juga kayak kamu pinjam handphone teman ataupun juga laptop teman gitu ya, untuk bisa masuk ke nomor antriannya gitu. Dan kamu juga harus pastikan bahwa koneksi internet di tempat kamu war itu benar-benar kencang teman pro 2 ya. Terus juga kamu bisa atur waktu gitu ya, pokoknya jangan sampai salah gitu. Itu tuh jamnya adalah WIB ataupun juga pakai waktu apa gitu teman pro 2 ya. Terus juga siapin juga nih metode pembayarannya teman pro 2. Misalnya di situ kan biasanya pilihan pembayarannya tuh misalnya pakai virtual akun bank tertentu gitu. Nah mungkin kamu juga persiapan nih, kalau misal pakai bank satu aja berarti kamu juga harus pakai akun yang bank yang memang bekerja sama dengan konser tersebut gitu ya. Tapi ada juga beberapa konser yang bekerja sama dengan beberapa bank, jadi tetap aman ya kan. Terus misalnya kamu siapin kartu kredit ataupun juga e-wallet atau dompet digital, pokoknya kira-kira tuh apa gitu. Dan jangan lupa siapin saldonya juga gitu, karena ketika kamu sudah berhasil mendapatkan tiketnya itu tentunya ada waktu tertentu gitu ya yang bisa kamu bayar gitu ya, dan ada limit waktunya gitu. Jadi jangan
jangan sampai kamu membayarnya tuh lebih dari limit waktu yang diberikan, biar tetap tiketnya tuh bisa kebeli gitu teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, pengen-pengennya kamu nonton konser musisi favorit kamu, itu jangan sampai kamu tertipu gitu ya, karena banyak banget oknum-oknum jahat yang memanfaatkan penggemar-penggemar setia gitu ya, untuk menjual tiket dengan harga yang mahal banget gitu ya. Tapi ada juga yang kalau cuma mahal tapi kamu dapat tiketnya sih mungkin gak masalah ya teman Pro 2. Tapi kalau udahlah mahal, kita udah bayar mahal gitu ya, tapi ternyata dia nipu, dia gak ngasih tiketnya, udah kita keluar duit banyak gitu ya, terus juga kita gak bisa nonton konsernya. Aduh, sedih banget gak sih?